0: bukti pentingnya menjaga ketahanan energi melalui kepastian pasokan energi primer serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi. Terus di sisi lain, pengembangan energi bersih juga menjadi perhatian sejalan dengan agenda transisi energi nasional.
1: Ini, tapi semoga ini memang bisa ngewujudin ya, energi bersih dan juga ngebuat lingkungan kita bisa lebih baik lagi gitu kan ya. Karena ya kita tahu akhir-akhir ini ya, di era-era sekarang itu hal yang harus kita sorotin tuh ya gimana cara kita untuk memanfaatkan kelistrikan, SDM dan SDA. Kaget banget tiba-tiba kok SDM ya. Ini kan lebih ke tenaga listrikan nih. Masih ke tenaga listrikan.
0: Oke, maaf jadi ya.
1: Semoga, dan kita juga makainya juga jangan asal-asal dengan produk, harus tepat guna. Kalau misalnya lu makai untuk nge-charge HP lu, pastiin HP lu juga digunain dengan tepat guna, jangan cuman untuk stalking mantan, untuk keep
0: update. Gua enggak sih. Gua untungnya enggak, mungkin ini lu menyindir lu kali ya.
1: Gua menyindir teman gua.
0: Oh, teman lo. Oke.
1: Gua menyindir teman gua. Ya kan pastiin bahwa lu nge-charge HP itu karena HP lu dipakai karena lu LDR. Kan itu komunikasinya harus dijaga dengan baik. Kalau tidak mah putus ya putus itu.
0: Lucu ya kan? Banget lagi iya.
1: Iya makanya. Yaudahlah, nanti kita bakal balik lagi untuk nyinggung teman Pro 2. Gak dong. Untuk nemenin teman Pro 2 sampai dengan jam 10 di Spada.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Gimana?
1: Kaget ya, tiba-tiba banget loh, tiba-tiba banget.
0: Memang ya, itulah challenge siaran bareng gue ya. Kadang,
1: oh gitu.
0: Kadang gue juga ketipu sama diri gue sendiri. Oh udah ya, udah masuk.
1: Tadi lo memang masukin back sound lagi.
0: Hah?
1: Bukannya?
0: Enggak, memang iya.
1: Oh.
0: Tapi itu konsep okay, memang okay, gue okay, mengelabui okay. Supaya lo terlena gitu kan. Abis itu baru
1: maksudnya
0: kita balik lagi nemenin teman Prodo di Spada. Semoga lagi teman Prodo barengan Gabe Lukas
1: dan juga Ayah Hana.
0: Dan Hana Ayah
1: dan
0: di pagi hari ini.
1: Gilbert dan Lukas Gilbert.
0: Dan Lukas. Agak aneh ya. Kayak nama ini daftar
1: justru
0: pustaka.
1: Justru enakan Lukas Gilbert.
0: Ah,
1: jadi next
0: Gilbert
1: kita Lukas. Bahas berita apa sih Kak?
0: Votingnya Gilbert Lukas tuh tadi. Ah, ada Lukas. Voting enggak ada nih.
1: Gilbert.
0: Gak ada. Kita bakal bahas tentang yang kemarin baru aja kelar.
1: Motor
0: acaranya.
1: GP Mandalika. Motor GP. Tapi lo ngikutin ini gak sih Kak? Apa enggak?
0: Jujur kalau MotoGP itu udah gak terlalu lagi. Kalau dulu masih ngikutin yang zamannya Marquez, Rossi, masih ada Dani Pedrosa dan segala macam. Tapi kalau sekarang gak terlalu
1: udah
0: lagi.
1: Udah gak lagi.
0: Iya, tapi tetap aja kemarin tuh gue sempat nonton lah beberapa laps di MotoGP sama Moto2 gitu kan. Dan itu menarik banget karena kenapa gue nonton yang Moto2 juga? Karena Moto2 itu ada si Veda. Veda bukan sih Kak? Apa satunya lagi? Pokoknya ada pembalap Indonesianya yang Moto2. Moto3 sama Moto2 kan? Pokoknya ada Veda. Kayaknya Veda deh. Kayaknya Veda yang di Moto2 gitu. Dan seru aja ngeliatin orang Indonesia race di tanah kelahirannya Indonesia.
1: Gitu.
0: Di Mandalika. Teman Pro 2.
1: Dan penontonnya tuh selama 3 hari di Mandalika itu mencapai 157,87 orang. Wow, banyak
0: itu
1: banget sih.
0: Kumpulin di RRI Bandar Lampung.
1: Teman terbaik.
0: Gak usah tiba-tiba slogan, Neng. Kalau dikumpulin nih di RRI Bandar Lampung.
1: Ramai banget sih, nervous sih. Udah enggak nervous lagi malah udah enggak bisa ngomong lagi kita.
0: Dan ini datanya dari Dorna ya, jumlah penontonnya terus meningkat sejak hari pertama sampai puncak balapannya di hari kemarin
1: Minggu.
0: Ya.
1: Minggu. Iya. Dan di hari Minggu juga jumlah penontonnya itu mencapai 65.096 orang. Terus angka tersebut menjadi yang tertinggi selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini.
0: Nah, dengan informasi ini ya teman Pro 2, total kehadiran penonton selama 3 hari itu ya tadi ya 157.875 orang dan capaian ini sekaligus menandai rekor baru jumlah penonton MotoGP di Mandalika.
1: Terus selain itu juga MotoGP itu selain itu angka ini tuh membuat MotoGP Mandalika 2026 menjadi paling banyak. Pada tahun lalu penontonnya itu cuman 140.324 orang.
0: Itu pun masih kebanyakan kalau dikumpulin di Stadion Pakuman.
1: Iya, jujur banyak banget sih.
0: Atau di Pekor gitu. Kayak keramaian gitu. Dan menurut Menpora atau Menteri Pemuda dan Olahraga ya, Bapak Erick Thohir dan juga sekaligus Ketua Umum PSSI. Capaian ini capaian jumlah penonton ini menjadi salah satu catatan penting dalam pelaksanaan event tahun ini ya, breaking record gitu, 157.000 penonton.
1: Tapi ramai banget sih.
0: Benar. Dan ini
1: tapi
0: juga
1: di TikTok gue memang abis ini tuh selesai emang ramai banget.
0: Karena ada beberapa hal yang unik yang terjadi cuma di Mandalika.
1: Kenapa
0: biasanya
1: tuh?
0: Kelakuan-kelakuan pembalapnya itu tiba-tiba ngelokal dan kita somehow agak surprise dengan itu gitu.
1: Oh.
0: Ada si racer Toprak namanya. Hah? Jujur namanya Toprak.
1: Namanya
0: bukan
1: Toprak.
0: Ada Toprak
1: kenapa
0: namanya.
1: Dia
0: waktu itu ngantri bensin eceran gitu-gitu kan. Hah? Jadi kayak lucu aja gitu di. Ngantri Pertamina
1: mungkin.
0: Nah gitu, makanya itu juga jadi hal yang menarik juga lah untuk ditonton sama MotoGP mania mantap ini kan, MotoGP lovers.
1: Mania mantap.
0: Dalam MotoGP apa sih sebutannya fans MotoGP ini gue nggak tahu lah gitu.
1: Gue juga kurang tahu. Tingginya jumlah penonton pada hari balapan menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap ajang balap motor kelas dunia tersebut. Di sisi lain, atmosfer dengan adanya local horse.
0: Heroes ya.
1: Yaitu Veda Ega.
0: Veda Ega dan juga Mario Aji. Itu tuh. Dan hal yang menarik juga di tahun ini akhirnya Marquez bisa finish. Meskipun di peringkat 6 tapi akhirnya bisa finish. Karena 3 kali berturut-turut ya, dia tuh gak bisa finish, dia DNF.
1: Apa tuh DNF?
0: Iya, jadi dia jatuh, kecelakaan gitu-gitu. Untungnya tahun ini tidak menambah cedera ya Mandalika, tidak menambah cedera Marquez karena Marquez lagi banyak banget cederanya gitu kan. Gitu. Dan ini juga dinilai ya teman perlu penyelenggaraan event olahraga berskala internasional, salah satu dalam MotoGP itu memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Apresiasi Gubernur NTB juga gitu ya dilakukan gitu ke Lalu Muhammad Iqbal mengenai penurunan angka kemiskinan dari 14% menjadi 11%. Ini punya dampak juga dan semoga Lampung juga begitu ya. Yes. Meskipun kita udah punya nih WSL kan, World Surfing League di Krui. Gitu. Dan semoga ada lagi ya kan? Ya,
1: semoga aja ada lagi.
0: Siapa tahu Arsenal main di Pekor. MU main di Pekor.
1: Amin deh, amin.
0: Dan kaget.
1: Kaget dong. Huh? Kok kecil?
0: Gak kecil, cukup.
1: Cukup.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Besar kecil itu kan tergantung perspektif kita.
1: Oke. Okay. Ya kan?
0: Iya. Gitu. Makanya. Yaudah, nanti kita bakal balik lagi untuk nemenin teman-teman Pro 2 semua. Keep on tuning.

0: Pernah ngerasa seperti dihambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu? Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadikan manusia sulit berkembang, bahkan depresi.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

sih ngerasa familiar dengan suatu tempat atau suatu kondisi yang mana padahal saat itu pertama kali bagi kamu? Tapi tenang, kalau kamu mengalami kondisi ini bukan berarti kamu pernah reinkarnasi. Fenomena ini disebut dengan deja vu, yaitu saat dimana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang, sehingga itulah yang membuat kita seolah-olah mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

0: Sabah melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 2 RRI Bandar Lampung.

0: 96,5 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ditemenin sama Gilbert Lukas
0: dan juga Ayah Hana.
1: Di pagi hari ini gimana teman Pro 2? Di jam-jam segini orang-orang udah pada ngapain ya biasanya aktivitasnya ya?
0: Ya biasanya ada yang magang, ada yang kerja, ada yang kuliah juga nggak sih?
1: Ada yang kuliah. Di kuliah bangun pagi-pagi sih males ya.
0: Gue sih seneng ya kalau kelas pagi, gue sih seneng kelas pagi daripada kelas siang karena OTW-nya enak. Enggak panas kalau pakai motor.
1: Ya. Enggak sih, gue lebih karena bangunnya sih. Kayak bangunnya itu udah punya apa ya, udah punya kesulitan tersendiri gitu.
0: Oh.
1: Let alone nanti pas kuliah harus in lagi kan, harus bikin apa ya, harus fokus lagi gitu. Jadi kayak aduh mager banget gitu. Tapi ya kegiatan-kegiatan ini sebenarnya perlu disyukuri teman Pro 2, apalagi kalau lo masih sehat walafiat dan juga pastinya masih bisa beraktivitas dengan baik ya, karena kondisi lingkungan sekitar lo masih aman-aman aja. Karena baru-baru ini mungkin teman Pro 2 juga udah tahu gitu ya, ada terjadi banjir, tapi bukan di Provinsi Lampung sebenarnya, tapi di Kota Padang, Sumatera Barat teman Pro 2. Jadi sebanyak 300 personel Brimob ini dikerahkan untuk membantu penyelamatan masyarakat akibat banjir yang dipicu oleh curah hujan tinggi. Berarti di sana udah curah hujannya tinggi banget.
0: Iya, kok
1: di sini belum?
0: Di sini belum hujan. Jarang enggak sih di sini hujan? Terakhir hujan aja kayaknya.
1: Dan itu sekejap doang.
0: Iya, benar-benar sekejap doang.
1: Udah habis gitu kan.
0: Iya, terus kata Karopenmas. Penmas Divisi Penmas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan pengarahan personel merupakan respon cepat penanganan bencana. Langkah tersebut diprioritaskan untuk menyelamatkan warga dari kawasan tergenang sekaligus memastikan mereka dapat mencapai lokasi yang lebih aman. Gitu.
1: Oke. Jadi memang dilakukan juga gitu ya teman Pro 2. Supaya
0: pengevakuasian iya. Terus sebanyak 300 personel Sat Brimob Polda Sumatera Barat itu dikerahkan di bawah pimpinan Kombes Pol Lukman Syafri dan Del Malik. Terus seluruh personel dibagi menjadi 3 tim untuk mempercepat penanganan banjir di sejumlah kawasan terdampak Kota Padang gitu.
1: Dan berdasarkan laporan penanganan nih teman Pro 2, tugas berhasil mengevakuasi sekitar 300 warga dari kawasan perumahan Lumin Park yang terdampak banjir. Selain itu sebanyak 30 warga lainnya berhasil dievakuasi dari kawasan Gua Karanji. Kuranji maksudnya, menuju lokasi Kuranji yang aman gitu.
0: Terus tuh untuk mempercepat penyelamatan, personel Brimob itu mengarahkan perahu karet, terus mesin tempel, pelampung, terus ada juga perlengkapan pencarian dan pertolongan. Nah, peralatan tersebut mencakup helm SAR, tali karmantel, terus karabiner, katrol, hingga body harness untuk menunjang keselamatan proses evakuasi.
1: Benar, jadi ini salah satu bencana yang terjadi gitu ya, iya, kalau di Padang gitu. Dan semoga sih kalaupun nanti terjadi musim hujan gitu, iya, ya, karena memang udah penghujung tahun biasanya kan hujan gitu. Dan semoga sih nanti nggak sampai berdampak banjir.
0: Amin.
1: Gitu loh.
0: Amin,
1: maksudnya amin, mungkin iya, dari sekarang kita udah bisa antisipatif nih, mungkin penyelenggara negara atau penyelenggara daerah itu bisa udah mulai kalkulasi. Oke, berarti di daerah titik-titik mana nanti ketika musim hujan itu bisa diantisipasi gitu lah.
0: Iya, iya. Terus di banjirnya. Perumahan Lumin Park juga itu udah mendirikan posko SAR di kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah. Posko tersebut mendukung koordinasi penanganan sekaligus mempercepat bantuan kepada masyarakat yang masih berada di wilayah terdampak.
1: Yes, semoga cepat pulih ya,
0: iya,
1: di Padang. Kawasan Kota Padang tadi ya, dan tadi semoga aja nanti kalau hujan terjadi di Kota Bandar Lampung itu kita banjirnya bisa diantisipasi.
0: Iya, kalau bisa
1: dini.
0: Jangan banjir.
1: Jangan, iya. Karena kalau banjir kadang-kadang juga ngeliat genangan, ngeliat kenangan, ngeliat
0: kenangan,
1: hujan,
0: okay,
1: ngeliat memori-memori, ngeliat bayangan. Ya udahlah ya.
0: Kayaknya yang ngomong belum move on ya guys.
1: Enggak lah, udah.
0: Udah.
1: Kayak
0: gak yakin.
1: Gue tuh cuman
0: gitu
1: pengen
0: dia
1: nyindir teman Pro 2 doang. Oh, makanya di pagi hari ini masih barengan Gilbert Lukas
0: dan juga Ayah Hana.
1: Teman kamu di sepeda sampai dengan jam 10.

0: Udah dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Meskipun kamu mungkin lagi berbunga-bunga teman pro-dua ya sama hubungan asmara kamu, tapi tetap apapun yang kamu lakukan sekarang, apalagi yang lagi berkendara ya, tetap hati-hati di jalan, ya kan?
1: Benar banget.
0: Jangan sampai lu justru kenapa-kenapa, punya satu tragedi dan segala macamnya gitu ya teman pro-dua. Dan hal ini kenapa kita kasih tahu ke teman pro-dua, karena informasi yang satu ini cukup ngebuat sedih juga gitu ya, yes, teman pro 2, karena ada dua pelajar SMP yang tewas di lokasi lokasi kecelakaan gitu ya, mengalami luka parah akibat kejadian kecelakaan maut di Jalan Raya Pekon Pedosari Kabupaten Pringsewu di hari Minggu kemarin ya. Sekitar pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Iya.
1: Jadi dua penumpang sepeda motor yang tewas, Maher Zain, warga Pekon Bandung Baru, Kecamatan Adiluih Pringsewu, dan Raihan Bintang, warga Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Dua korban meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah di sejumlah bagian tubuh. Sementara pengendara sepeda motor berinisial M. Raihan, yang juga warga Kecamatan Kalirejo, mengalami luka parah. Ketiganya diketahui merupakan pelajar SMP yang dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Mitra Husada untuk mendapatkan penanganan medis.
0: Jadi Kasat Lantas Polres Pringsewu, Ibtu Adi Wibowo, itu membenarkan peristiwa ini, dan benturan keras mengakibatkan beberapa kendaraan mengalami kerusakan parah, dan kecelakaan tersebut melibatkan 5 kendaraan, yakni 1 truk, 2 mobil minibus, dan 2 sepeda motor. Sepeda motor yang ditumpangi 3 remaja bahkan terseret hingga puluhan meter, teman pro 2, dari titik awal kecelakaan. Dan kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan itu adalah salah satu kendaraan yang bernomor polisi BE 18110 UW, dan juga mobil-mobil lainnya gitu ya, teman pro 2 ya. Ada salah satu pengemudi ya, itu adalah Riswanto, warga Pekon Totokarto, Kecamatan Adiluih.
1: Dan pengemudi Mitsubishi Pajero Parlindungan Silaban, warga Pekon Sukaharjo 3 Barat, dilaporkan tidak mengalami luka. Sementara pengendara lainnya,
0: motor gitu ya,
1: Novia Arum, warga Pekon Sukoyoso, Kecamatan Sukoharjo, mengalami luka ringan. Anak Novia yang berusia 10 tahun, Hendra Mahardika, beruntung tidak mengalami luka dalam kecelakaan tersebut.
0: Nah, kecelakaan ini ya teman pro 2, ini sebenarnya masih diselidiki ya penyebab pasti kecelakaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia ini. Dan kejadian ini dipicu truk bermuatan pasir yang dugaan sementaranya itu mengalami remblong teman pro 2, hingga menabrak sejumlah kendaraan di depannya.
1: Terus berdasarkan keterangan yang dihimpun di lokasi kejadian, kecelakaannya itu bermula karena truk bermuatan pasir bernomor polisi BE 8412 AUH melaju dari arah Kecamatan Sukoharjo yang menuju Kecamatan Pringsewu. Gitu. Terus usai kejadian, pengemudi truk dilaporkan meninggalkan lokasi dan hingga kini masih dalam penyelidikan petugas.
0: Dan semoga secepatnya ya, untuk secepatnya bisa mungkin dimintai keterangannya, bertanggung jawab atas apa yang terjadi mungkin gitu kan ya. Dan semoga kalau yang ditinggalkan juga bisa bisa tabah gitu ya. Dan sekali lagi memang berarti ini wake up call-nya juga gitu ya, untuk teman pro 2 semua. Di jalanan ketika kita sudah berhati-hati pun ada bahaya-bahaya yang tidak terduga juga gitu kan. Makanya tetap selalu hati-hati di jalan.
1: Iya.
0: Okay. Gak, bukan berarti kita abis ini muterin lagu hati-hati di jalan, tidak ya. Iya, karena abis ini pasti kita bakalan nemenin teman pro 2 sampai dengan jam 10. Keep on tuning.

0: Mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

pernah dengar investasi? Kamu tahu ini apa? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media kita.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: Roadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

tas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, kak buka produknya dong. Oh iya ini nih, aku buka dulu ya.

0: sedikit bau ya dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: Masih di Pro 2 RML Lampung, teman terbaik kamu barengan Gilbert Lukas dan juga
1: apa sih
0: masing-masing gitu ya, dijual secara terpisah ya, barengan Ayah Hana dan juga Gilbert Lukas di pagi hari ini. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Kali ini kita gak cuma berdua doang.
1: Yes. Kita berberapa sih kak?
0: Berempat. Iya kan, berame-rame ya. Tambah dua lagi di pagi hari ini. Mungkin teman Pro 2 yang udah follow Instagram kita @pro2bdl udah tahu ya, kita bakalan ngobrol. Ngundang siapa, ngobrolin apa. Tapi sebelum itu, sebelum kita ajak ngobrol gitu ya, di pagi hari ini kita juga mau dengerin liputan dulu nih dari teman-teman Broadcaster Academy Batch 6 ya, teman-temannya Ayah. Di pagi hari ini, jadi langsung aja kita dengerin dulu kira-kira nih pagi hari ini
1: ada apa sih?
0: Iya, kita ngomongin apa ya?
1: Mana ya?
0: Ntar dulu ya, sabar ya.
1: Oke.
3: Halo teman Pro 2, budaya Indonesia punya banyak keunikan yang menjadi identitas bangsa kita. Sebagai generasi muda, kita punya peran penting untuk menjaga dan memperkenalkan budaya Indonesia agar tetap dikenal di tengah perkembangan zaman. Nah, kali ini kita akan mencari tahu nih pendapat anak muda tentang bagaimana cara sederhana untuk membawa budaya Indonesia dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Dan kali ini kita sudah bersama Moza Aulia Mangunang dan juga Ainaya Namira Salwa. Menurut kalian, apa sih satu hal yang sederhana yang bisa dilakukan anak muda untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Indonesia di era sekarang?

0: konten-konten tentang tarian tradisional, makanan khas daerahnya, atau tempat wisata budaya setempat gitu. Nah, dari sini kan bisa jadi tren media sosial yang baru gitu untuk generasi muda, sehingga cara kita menyampaikan dan melestarikan budaya Indonesia itu tersampaikan ke generasi muda sekarang.
1: Menurut saya pribadi, hal yang paling gampang dilakukan sama anak muda itu menggunakan pakaian atau aksesoris tradisional kayak batik, kebaya, songket, atau kain khas daerah lainnya dalam kegiatan sehari-hari. Dengan begitu, budaya Indonesia tuh bisa semakin dikenal oleh negara lain dan tetap lestari di Indonesia ini sendiri.
2: Nah, itu dia tanggung pro 2 tanggapan dari Aina Yana Mirasawa dan juga Moza Aulia Mangunan, mahasiswi Universitas Diponegoro dan juga Universitas Lampung, tentang bagaimana anak muda terus melestarikan budaya Indonesia. Sekian laporan dari Fasa Sosabila melaporkan.
3: Nah, harusnya itu yang on air hari ini.
4: Harusnya itu yang on air.
3: Tapi pagi hari ini ya masih ada Aya dan juga Gil Lukas. Dan sekarang waktunya kita kenalin aja ke teman Pro 2 kali ya. Ada siapa di pagi hari ini? Boleh saya hai dulu ke teman Pro 2?
5: Halo, selamat pagi.
3: Asik. Ini sepasang ya, yang cewek ada, yang cowok ada. Boleh perkenalan diri dulu mungkin?
5: Oke, mungkin dari aku dulu ya. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang kami, wakil 1 MULI Makanan Universitas Lampung. Saya sendiri Abdurrahim, di sini saya sebagai wakil 1 Makanan Universitas Lampung 2026.
3: Oke, ada Rohim ya. Dan
5: betul.
6: Halo, perkenalkan aku Ardia Ningrum, selaku wakil 1 MULI Universitas Lampung 2026.
3: Oke, itu dia wakil 1 masing-masing di MULI dan juga Makanai Universitas Lampung. Tahun 2026. Ini berarti pertama kali kah MULI Makanai diselenggarakan atau sebelumnya udah ada?
6: Sebelumnya udah ada.
5: Ini adalah tahun kedua dari MULI Makanai Universitas Lampung.
3: Oke, bisa dibilang ini jadi jembatan baru ya untuk anak-anak muda.
5: Betul.
3: Untuk bisa menjadi punya satu influence lah.
4: Iya, gitu. Benar.
3: Jadi
4: benar.
3: Contoh. Beban berarti ya sebenarnya jadi mereka ya. Ya kan? Ya harus ini loh, harus apapun yang dilakukan harus thoughtful
4: iya
3: gitu.
4: Iya,
3: menjaga
4: image lah ya.
3: Iya,
4: benar.
3: Enggak bisa tuh ngikut-ngikutin gosip berarti. Enggak bisa ngomong-ngomong gosip di sembarang tempat berarti. Mereka harus jadi contoh gitu. Tapi di pagi hari ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas tentang good image, good impact. Ya, anak muda bawa budaya Indonesia. Budaya Indonesia memang banyak banget seperti yang kita tahu, di Provinsi Lampung aja juga udah cukup banyak.
4: Udah banyak.
3: Dan biasanya pelestariannya dibebankan ke kita-kita nih, anak-anak muda.
5: Iya.
3: Langsung kalian ya berarti kan salah satunya. Atau juga sekarang hari ini juga memakai salah satu bagian dari budaya Indonesia gitu ya, dari kain sendiri gitu. Nah, tapi kalau dijelasin dengan bahasa sederhana, apa sih makna dari good image, good impact, atau kita nih sebagai anak muda untuk membawa budaya Indonesia?
5: Oke, kalau menurut aku ya, good image itu tentang gimana cara kita ngebangun citra gitu. Kayak gimana sih cara kita dilihat oleh orang lain gitu. Cuman kalau misalnya good impact itu adalah gimana, apa sih yang kita berikan melalui keberadaan kita gitu. Kalau misalnya menurut aku, sebagai anak muda kita tuh punya harus punya keduanya gitu Kak. Kita perlu punya citra yang positif biar kita tuh bisa ngebangun kepercayaan. Tapi kita juga harus ngebuktiin ketika kita mendapatkan kesempatan itu, apa sih yang bisa kita hasilkan? Apakah ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita hasilkan? Karena kesempatan yang kita dapat, apalagi kita di sini kan membawa nama kampus dan juga budaya ya. Jadi jangan sampai kita tuh terlihat bangga terhadap budaya kita, tapi kita tuh nggak melakukan sesuatu atau tidak ada tindakan lah untuk mengenalkan budaya tersebut gitu. Kalau menurut Ardina mungkin?
6: Sebenarnya aku setuju ya sama Rohim, karena menurut aku sendiri good image dan good impact itu adalah dua hal yang sebenarnya itu saling berkaitan. Jadi kalau misalkan good image itu bukan cuman gimana sih how we look gitu, tapi juga tentang how we behave, how we communicate, and how we carry ourselves di lingkungan-lingkungan sekitar kita. Sementara kalau misalkan good impact sendiri itu bagaimana kehadiran kita itu sekiranya bisa memberikan manfaat bagi teman-teman ataupun lingkungan sekitar. Dan ini sebagai Gen Z terutama kita punya kesempatan untuk membangun personal branding kita, terutama yang positif ya tentunya. Itu sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia, terutama budaya kita sendiri yaitu budaya Lampung. Jadi tentang bukan hanya bagaimana orang-orang itu melihat kita, tapi juga what we can contribute to society, especially dalam menjaga budaya yang kita miliki, begitu Kak.
7: Oke, itu dia good image dan good impact menurut Kak Rohim dan Kak Ardina.
3: Jadi bukan sekedar jaim ya, tapi memang melestarikan budaya gitu.
7: Nah, terus menurut kalian sebagai wakil satu Mekanai dan wakil satu Muli Universitas Lampung 2026, apakah makna gelar tersebut bagi Kak Rohim dan Kak Ardina, khususnya dalam memperkenalkan budaya Indonesia?
5: Oke, mungkin dari aku dulu. Menurut aku gelar ini bukan cuman sekedar pencapaian pribadi ya, tapi juga amanah. Jadi aku mendapatkan kesempatan untuk membawa nama Universitas Lampung sekaligus untuk ikut memperkenalkan identitas dan juga budaya Lampung. Jadi aku merasa kayak tanggung jawabnya itu bukan berhenti ketika aku menghadiri acara atau misalnya aku pakai atribut seperti yang aku kenakan sekarang, tapi kayak gimana aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk belajar, berbagi, dan juga memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, gitu.
7: Oke, kalau menurut Kak Ardina, gimana?
6: Bener sih, jadi gelar yang kita punya, baik dari Wakil Satu Muli ataupun Wakil Satu Mahanai, itu bukan cuman sekedar title gitu ya, atau achievement, tapi juga kita punya responsibility, kita punya tanggung jawab untuk membawa nama baik kampus dan juga memperkenalkan budaya kita sendiri ke teman-teman ataupun masyarakat yang lebih luas lagi. And I want to show kalau being a campus ambassador ataupun duta kampus itu bukan hanya kehadiran aja atau appearance, tapi juga tentang knowledge, attitude, dan juga kontribusi kita. Nah, jadi gelar ini tuh menurut aku kesempatan juga, benar, kesempatan buat berkembang sekaligus ngajak teman-teman itu buat lebih mengenal budaya daerahnya sendiri dan juga lebih peduli dengan budaya-budaya yang ada di kampus. Karena pada akhirnya kan menjadi duta itu bukan hanya tentang siapa kita ya Kak Rohim, tapi juga tentang apa kira-kira impact yang positif yang bisa kita create buat teman-teman yang lain gitu Kak ya.
3: Jadi ada impactnya pasti itu tadi teman pro 2 dan sebagai anak muda kita juga selain apa ya mengenakan tapi juga melestarikan budaya-budaya termasuk yang di kampus ya. Budaya di kampus apa ya kira-kira ya? Budaya tidak nyontek.
7: Iya, budaya tidak nyontek. Itu harus
3: budaya tidak tipsen. Yes. Ya. Padahal karena biasanya gak ada kata-kata tidak. Ya. Cuman itu berarti harus jadi ini, harus jadi concern juga gitu kan. Mulai dikurangin juga. Dan mungkin kedatangan Kak Arina dan Kak Abdur juga sebagai contoh juga ya. Amin. Setting the tone juga supaya bisa nih anak muda itu punya budaya yang lebih baik lagi nanti di kampus atau di kehidupan lah, karena memang anak muda ini kan selalu di itu tadi yang gue bilang gitu ya, kayak selalu disematkan keharusan gitu ya untuk melestarikan budaya gitu. Nah, kenapa sih generasi muda ini punya peran penting gitu untuk menjaga dan melestarikan budaya Indonesia?
5: Kalau menurut aku karena generasi muda itu yang bakal meneruskan budaya itu sendiri. Jadi kalau misalnya budaya cuma dikenal oleh generasi sebelumnya, tapi kalau misalnya gak diwarisin ke generasi-generasi berikutnya, keberlangsungannya itu bisa menjadi tantangan gitu. Jadi anak muda ini, apalagi anak muda ini kan punya kelebihan untuk dalam kreativitas dan juga teknologi yang makin dekat gitu. Anak muda sekarang ini kan sangat dekat gitu dengan teknologi dan juga komunikasi. Jadi menurut aku tuh kemampuan ini bisa digunain untuk membuat budaya ini lebih mudah dikenal tanpa kehilangan nilai aslinya gitu.
3: Kalau dari Ardina sendiri mungkin ada tambahan?
6: Paling menurut aku sendiri sebagai generasi muda itu kita harus apa ya, penting karena supaya budaya ini tuh tidak pupus begitu saja gitu loh, dan harus tetap hidup dan juga relevan di generasi sekarang, terutama Gen Z ya, dengan akses teknologi yang makin canggih dan juga kemampuan buat ngejangkau banyak orang lewat sosial media gitu kan. Jadi sekiranya kita tuh bisa menggunakan hal tersebut itu untuk memperkenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik menarik lagi. Dan bukan berarti kita tuh, misalkan sebelumnya tuh kita udah tahu budaya-budaya tuh bagaimana, bukan hanya, jadi kita bukan hanya cukup segera tahu, tapi kita mempelajari dan juga membawa budaya tersebut ke masa depan ya, ke future, tanpa kehilangan nilai dan juga identitas asli daripada budaya tersebut.
3: Oh, okay. Dipelajari juga, cuma dipakai gitu kan. Benar-benar.
7: Nah, saat ini menurut kalian bagaimana pandangan anak muda terhadap budaya tradisional di Indonesia di tengah perkembangan tren modern dan budaya di luar negeri? Menurut kalian gimana?
6: Oke, mungkin aku dulu ya. Jadi kalau menurut aku, sekarang itu kan sudah banyak Gen Z ataupun generasi muda yang mulai tertarik dengan budaya lokal. Tapi juga masih ada yang menganggap sebenarnya budaya tradisional tuh kayak apaan sih? Kayak udahlah boring gitu, dibandingkan foreign culture ataupun tren-tren dari barat terutama. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita menyukai culture dari barat, itu sebenarnya bukan hal yang buruk. Kita boleh belajar dari budaya lain dan juga mengikuti perkembangan global. Tapi jangan lupa budaya kita sendiri gitu loh. Jadi kita bisa modern, kita bisa istilahnya kita bisa ngejar lah perkembangan global tanpa kita kehilangan identitas kita sendiri. Jadi tantangannya itu bukan ngelarang anak muda ya buat ngikutin tren, tapi juga ngebuat budaya kita sendiri itu jadi sesuatu yang interesting, yang lebih menarik gitu dan juga membanggakan gitu.
5: Oke. Ya memang sebenarnya pandangan anak muda ini terhadap budaya khususnya itu kan pasti sangat sangat beragam ya. Ada yang ada yang tertarik, tapi juga ada yang juga ngerasa budaya ini, budaya tradisional ini kayak kurang relevan gitu dengan hidup mereka. Maka tantangannya di sini adalah gimana cara kita memperkenalkan budaya dengan cara yang lebih dekat dengan Gen Z atau keseharian anak muda gitu. Kayak misalnya kita bikin konten terkait tentang budaya, atau misalnya kita memperkenalkan bahasa daerah lewat konten. Itu kan adalah sesuatu yang lebih dekat gitu kan dengan Gen Z. Maka dari itu budaya bisa lebih dikenal lagi melalui teknologi sekarang gitu. Sebenarnya kita ini gak harus menolak tren modern untuk mencintai budaya kita sendiri. Karena menurut aku, menurut aku keduanya ini bisa jalan barengan gitu.
3: Oke. Dan kalau Indonesia sendiri kan memang dikenalnya dari dulu adalah budayanya dan kita juga terbuka sama hal itu. Ada asimilasi, akulturasi, ada penyerapan dan segala macam kan. Jadi kenapa enggak hal-hal yang dari luar sana justru malah kita adaptasi dengan bumbunya kita gitu.
7: Kan.
3: Makanya. Tapi kalau cara ngebangun apa ya citra citra diri nih yang positif tanpa melupakan identitas atau budaya bangsa, kan sekarang kayaknya udah banyak banget tuh branding personal branding yang kayaknya udah melupakan sisi budaya dan segala macam gitu kan. Kalau dari kalian sendiri gimana?
6: Nah, kalau dari menurut aku kuncinya itu adalah kita tahu siapa kita gitu. Kita boleh ngikutin tren dan juga ngebangun personal branding dan mengembangkan diri kita supaya lebih pede gitu kan. Tapi kita juga tetap punya prinsip dan mengenal identitas kita sendiri. Karena kalau menurut aku ingin sebagai muli ya, terutama sebagai muli Universitas Lampung, aku ingin menunjukkan kalau perempuan muda itu bisa tampil modern, percaya diri, dan juga berprestasi tanpa harus meninggalkan budaya daerahnya. Dan good image juga itu bukan hanya tentang apa sih yang kita tampilkan di sosial media, tapi juga tentang attitude kita, integritas kita, dan bagaimana kita tuh nge-treat teman-teman ataupun nge-treat other people. Dan citra diri yang sebenarnya benar-benar positif itu terlihat ketika apa yang kita tampilkan itu sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang. Benar. Gitu kak.
3: Oke.
5: Kalau dari aku sendiri sebenarnya kita tuh perlu memahami bahwa citra itu sebenarnya bukan tentang penampilan aja gitu, tapi juga karakter dan juga nilai yang bisa kita bawa. Jadi kita bisa jadi lebih modern, kreatif, dan juga mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas kita gitu. Justru menurut aku akan lebih menarik ketika kita mampu memperkenalkan atau mampu menunjukkan bahwa budaya itu bukan sesuatu yang menghambat perkembangan, tapi juga bagian dari identitas yang kita punya dan karakter yang kita buat gitu.
3: Jadi memang itu malah jadi karakter baru ya.
5: Iya, betul.
8: Okay.
7: Terus kalau menurut kalian, menurut Kak Rohim dan Kak Ardina, apa aja sih budaya Indonesia yang menurut kalian berdua itu perlu diperkenalkan kepada generasi muda saat ini?
5: Oke, kalau dari perspektif aku ya sebagai wakil satu Makanan Universitas Lampung, apalagi di Lampung ini, aku pengen banget budaya Lampung semakin dikenal, mulai dari bahasa daerah, pakaian adat, tari tradisional, musik, bahkan cerita rakyat gitu, sampai apa ya kayak budaya-budaya atau nilai-nilai yang hidup di masyarakat sekarang. Tapi menurut aku, aku juga kita juga perlu mengenalkan budaya daerah lain kayak di Indonesia, apalagi kan banyak banget ya budaya ya. Jadi menurut aku kita nggak harus nunggu budaya kita sendiri dikenal oleh dunia untuk mulai menghargai kekayaan budaya kita secara keseluruhan. Jadi mulailah dari sekarang tanpa harus menunggu budaya itu go internasional gitu. Kalau kita bisa membuat budaya kita go internasional, kenapa harus orang lain gitu? Kenapa harus nunggu?
7: Menurut Kak Ardina gimana?
6: Nah, jadi benar ya apa yang dikatain Kak Rohim tadi, karena kan di Lampung sendiri terutama ya Kak, itu ada kain tapis, terus juga tari Sigap Pengunten, aksara Lampung, dan juga banyak tradisi-tradisi yang bisa kita apa ya, banyak gitu keunikannya tersendiri. Dan itu bukan cuman sebagai simbol daripada budaya tersebut, tapi juga bagian dari identitas kita dan juga budaya kita gitu. Nah, menurut aku kita memang perlu buat memperkenalkannya dengan apa ya, dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan-kehidupan teman-teman ataupun kehidupan Gen Z ya. Misalkan lewat fashion, terus digital content, dan juga event-event yang melestarikan budaya gitu ya. Seperti kalau gak salah kemarin tuh ada Festival Krakatau. Jadi mereka juga itu bukan cuman tahu budayanya, tapi juga mengerti apa makna daripada budaya tersebut.
8: Berarti ya memang kalau ngomongin tentang budaya, masalahnya kan kita itu sering banget merayakan, mengadakan gitu-gitu kan. Dan juga pastinya kalau ngomongin budaya itu pasti akan selalu dilibatkan di seremonial-seremonial tertentu, kan ya. Kayak dulu inget banget ya opening Asian Games-nya yang kita host gitu-gitu kan. Tapi kan mungkin masalahnya adalah sekarang gimana caranya ya untuk ngebuat itu lebih sederhana lagi untuk diterapin, lebih sederhana lagi untuk para Gen Z lakukan gitu ya. Memang foreseeable-nya ya, ya berarti dari fashion pakaian, apalagi bahasa mungkin bisa kan jadi apa ya, hal-hal yang unik aja kalau diomongin tongkrongan gitu.
5: Iya, betul.
8: Apalagi Lampung ya sebenarnya kita tuh ini banget ya, kurang banget di situ ya kalau dibanding kayak Palembang atau mungkin bahasa Sunda gitu ya. Kita Lampung, penggunaannya tuh padahal sebenarnya bisa ngomongin orang pakai bahasa Lampung tapi di daerah lain kan bisa
6: biar,
8: gitu.
6: Iya,
5: betul.
8: Mungkin kita harus belajar bahasa Lampung mulai dari sekarang, guys.
5: betul.
8: Iya kan? Tapi kalau dari penerapannya sendiri dalam lingkup kampus nih, Gen Z, tapi dalam lingkup kampus gitu ya. Gimana sih cara kalian berdua untuk memperkenalkan budaya Indonesia di lingkungan kampus? Ini kan kayaknya lebih menantang lagi ya.
5: Iya, lebih menantang dan ruang
8: ngingetin teman sendiri.
5: Betul, ruang lingkupnya juga lebih kecil kan. Apalagi di kampus itu masih banyak banget yang dari enggak cuman dari Lampung aja, dari timur bahkan ada gitu kan.
8: Benar.
5: Kalau menurut aku kampus itu kan adalah ruang yang sangat potensial ya, karena mahasiswa yang tadi aku bilang berasal dari latar belakang yang beragam gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan hal itu. Kayak misal dari kegiatan organisasi, misalnya acara kampus, diskusi, terus juga pertunjukan budaya yang diselenggarakan di kampus, sampai ke konten digital. Yang penting tuh kita tuh jangan hanya menampilkan budaya itu sebagai hiburan, tapi kita juga harus memberikan penjelasan tentang makna dan juga nilai dibalik budaya tersebut, agar mahasiswa itu juga gak cuma bisa menikmati tapi dia bisa memahami gitu.
6: Nah, kalau dari menurut aku sendiri tadi kan udah dijelasin tentang kayak lewat organization, cultural event, dan kalau misalkan menurut aku karena dengan latar belakang mahasiswa dengan budaya yang berbeda-beda tadi, itu bisa dijadikan collaboration gitu dengan komunitas-komunitas mahasiswa. Dan kita juga bisa membuat space ataupun ruang bagi para mahasiswa itu saling mengenalkan budaya daerah masing-masing. Jadi bukan cuma budaya Lampung gitu yang diperkenalkan, tapi juga beragam budaya dari daerah lain, benar. Hmm. Karena kampus juga bukan cuma tempat untuk belajar secara akademik, tapi juga tempat untuk membangun cultural awareness gitu, menghargai keberagaman dan juga menciptakan rasa bangga kepada identitas Indonesia sendiri begitu, Kak.
9: Okay. Terus kalau menurut Kak Rohim dan Kak Ardina, seberapa besar sih pengaruh penampilan, terus pengaruh sikap dan kepribadian anak muda dalam mempresentasikan budaya Indonesia?
5: Okay, menurut aku ketiganya itu penting ya, karena setiap orang tuh seringkali mendapatkan kesan pertama dari apa yang mereka lihat dan bagaimana kita bersikap gitu. Apalagi sebagai representasi kampus dan juga budaya, perilaku kita tuh bisa mempengaruhi cara pandang orang untuk memandang institusi yang kita bawa gitu. Tapi menurut aku sendiri, penampilan itu cuman jadi awalnya aja. Jadi sikap dan wawasan serta konsistensi itu itulah yang bisa membuat citra kita bisa dipercaya gitu.
6: Benar. Jadi pengaruhnya tuh cukup besar ya, karena penampilan itu sering jadi first impression orang-orang ke kita gitu. Tapi menurut aku first impression sendiri itu belum cukup, karena ketika kita mengenakan adat Lampung misalnya, kita juga perlu memahami maknanya dan juga menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang sedang kita representasikan. Attitude dan juga personality itu bukan hanya penting sebagai kehadirannya aja. Kalau kita ingin memperkenalkan budaya yang menjunjung keramahan, penghormatan kepada orang lain, nah hal itu juga harus terlihat dari cara kita berkomunikasi. Jadi kalau penampilan mungkin memang bisa ya menarik attention, tapi karakter dan juga perilaku kita itu akan meninggalkan kesan yang lebih mendalam lagi.
8: Oke, jadi budaya-budaya itu ditarik di titik-titik terkecil, gimana cara kita bersosialisasi juga gitu ya sama orang-orang sekitar dan juga teman-teman ya. Oke, berarti mungkin udah saatnya untuk ngurangin ucapan-ucapan kasar ya. Bahasa-bahasa kasar. Karena itu salah satunya mungkin ya yang udah mulai bisa dihilangkan mungkin ya, enggak tahu juga gitu. Tapi kalau dari kalian sendiri nih selama berperan atau akhirnya menyandang gelar Wakil Satu Mekanai dan juga Wakil Satu Muli di Universitas Lampung 2026, ada enggak pengalaman menarik yang kalian alami ketika memperkenalkan budaya gitu?
5: Dari kalau dari aku pengalaman menarik, sebenarnya kita ini baru terpilih, baru belum satu bulan, jadi untuk
8: belum ada satu bulan
5: ya, belum ada.
8: Gua yakin masih ada.
6: Bukan dong,
8: orangnya Bernadia banget soalnya.
5: Jadi kalau pengalaman menarik sebenarnya masih belum ada ya, karena kita masih satu bulan kurang. Dan cuman menurut aku gimana cara kita mengenalkan budaya sekarang dari sosial media sih, kayak gimana caranya kita bisa memperkenalkan budaya kita lewat sesuatu yang lebih dekat dengan generasi muda sekarang, kayak misalnya tadi aku bilang memperkenalkan bahasa daerah Lampung lewat video konten, terus juga misal kita bisa memanfaatkan AI untuk misal membuat cerita rakyat. Jadi kan banyak banget kan sekarang kayak AI yang memperkenalkan budaya Lampung di TikTok. Juga kan sering banget kan lewat di TikTok kayak animasi clay yang memperkenalkan bahasa daerah Lampung, yang mengenalkan asal usul daerah ini seperti apa gitu. Menurut aku itu sih yang menarik dari kayak melihat bagaimana orang-orang memperkenalkan budaya dengan kreatif. Nah itu bisa jadi chance atau misalnya peluang untuk kita biar budaya kita bisa dikenal lebih banyak, lebih luas lagi, dan bisa lebih diterima lagi gitu.
9: Terus selama kalian menjalankan peran sebagai Wakil Satu Mekanai dan Wakil Satu Muli Universitas Lampung nih ya, ada gak sih pengalaman menarik ketika
8: Agak fokus. Tapi kalau untuk Ardina sendiri nih kan challenge-nya tadi yang gue sempat mention itu adalah gimana cara kita untuk menginfluence teman sebaya. Yeah. Ya, tapi ini kadang-kadang kita suruh putus aja dia tetap aja balik ke teman tadi yang toksik gitu kan, maksud gue. Ya kan, dari situ aja kita udah tahu gitu kebebelannya kita sendiri gitu kan, kayak against kita sendiri. Itu gimana untuk kamu sendiri?
9: Kalau misalkan buat sebenarnya kalau misalkan kita ya, kita nggak kita mungkin bisa untuk mengingatkan gitu loh kalau misalkan itu. Cuman balik lagi kalau misalkan memang dia tipikal yang kayak nggak seberapa peduli dengan budaya ataupun ya kayak ya udah aja budaya, mungkin ada sebagian orang yang mikir budaya itu hanya cukup dipelajari aja gitu loh, nggak cukup di apa ya, nggak cukup didalemin secara berlanjut. Itu mungkin kita mengingatkannya balik lagi dengan cara generasi kita sekarang lewat digital content gitu. Dan sebenarnya kalau di lingkungan aku sendiri, aku tuh sempat mikir kalau misalkan bahasa-bahasa Lampung itu jarang banget digunain, tapi iya kan? Ternyata kalau ada beberapa daerah yang sampai sekarang tuh mereka tuh masih kental gitu bahasa Lampungnya, karena ada salah satu teman aku sendiri ya, teman kita sendiri ya,
5: ya betul.
9: Yang dari Universitas Lampung, dari Muli Mahanai Universitas Lampung, itu dia tuh dari Lampung Barat dan apa ya, logatnya itu masih kental.
5: Masih kental.
9: Benar gitu ya. Dan dia bukan cuman tahu sekedar bahasa saja, tapi juga mulai dari tarian dan juga budaya-budaya yang setempat. Dan itu jadi apa ya, kita lebih tertarik kalau misalkan teman sebaya kita justru merepresentasikan itu. Jadi kita mau meng-share ke publik kalau misalkan banyak loh yang masih apa ya, yang menarik yang ada di lingkungan kita sendiri tentang budaya Lampung.
5: Dan dia tidak malu gitu untuk memiliki logat atau saja dengan cara dia berbicara, dengan cara dia bersikap seperti itu. Bahkan justru kita tuh bukan, kan biasanya kalau misalnya orang yang kental dengan budaya, dengan bersikap, banyak orang yang ilfil ya. Cuman kalau kita tuh justru malah kita tertarik ya, tertarik untuk lebih mengenal lagi budaya dia. Karena kan Lampung Barat cukup jauh ya untuk dijangkau dari Bandar Lampung. Makanya.
8: Gitu. Dia gak pulang pergi kan ya?
5: Enggak dong.
8: Gimana tuh cara iya kayak gitu. Tapi menarik ya, berarti ini gimana cara kita untuk membuat bahasa, budaya itu tuh lebih merata lagi pengetahuannya gitu ya, biar sama gitu, ada di titik yang sama.
9: Iya, terus kalau misalkan anak muda nih pengen mulai berkontribusi dalam melestarikan budaya Indonesia, menurut kalian langkah sederhana apa yang bisa dilakukan dari lingkungan terdekat?
5: Menurut aku mulai dari memahami dan mengenal si budaya sendiri. Gitu, kayak misal kita mempelajari bahasa daerah gitu, atau misalnya cari tahu makna atau tradisi di lingkungan kita, kayak di Bandar Lampung ini apa sih tradisinya gitu. Terus tanya juga ke orang tua ataupun orang-orang yang udah paham atau akan budaya itu. Nah, baru setelah itu kita membagikan pengalaman tersebut dengan cara yang kita kuasai. Misalnya kita expert di bidang konten gitu kan. Jadi kita gak harus langsung ngebuat program yang besar kayak event budaya gitu, kita nggak harus kita bikin yang kecil-kecil dulu, kontribusi sederhana tapi dilakukan secara konsisten gitu, biar ini bisa menjadi langkah yang baik gitu.
9: Benar, jadi kita mulainya dari hal terkecil dan juga mulai dari diri kita sendiri. Kita gak perlu nunggu buat jadi duta budaya ataupun bergabung ke organisasi tertentu untuk mulai berkontribusi. Jadi kita bisa belajar bahasa daerah, mengenakan pakaian adat, belajarin tari tradisional, itu bisa bertanya ke orang tua yang sebenarnya tentang tradisi itu ahli. Mereka iya benar, mereka expert di situ. Nah, kalau apalagi generasi sekarang kan enggak mungkin ya Kak enggak punya media sosial. Jadi kita bisa share pengetahuan tersebut dengan cara yang lebih menarik lagi, ataupun konten-konten yang sekiranya bakalan tinggi gitu loh yang ngelihat. Buat budaya Lampung misalnya, kita bisa mulai dari pelajarin kosakata sederhana dalam bahasa Lampung, kayak kan kata-kata basing itu hal-hal sepele yang sebenarnya ya kan berasal dari bahasa Lampung itu sendiri. Karena yang paling penting itu mulai dari rasa penasaran kita gitu loh, dari rasa penasaran berlanjut ke belajar dan juga berturun-turun-turun ke pengetahuan dan juga ke aksi begitu.
5: Ya, betul.
8: Oke, berarti kayak ada eskalasinya dari sederhana itu lebih ke bahasa slang kayak gitu ya, kayak basing,
3: apalagi
5: apa ge
3: apalagi ya, kita orang ngomong orang itu kan sebenarnya masih bahasa slang. Nanti siapa tahu itu nanti bakalan nurun lagi ke yang literally bahasa Lampung itu apa, terus nanti mulai dalam-dalam. Berarti memang harus satu persatu ya, step by step. Oke. Tapi kalau untuk Abdur dan juga Ardina sendiri, budaya gimana kalau budaya Indonesia ya secara umumnya gitu ya, itu bisa jadi daya tarik sekaligus identitas bagi mahasiswa di tingkat nasional maupun internasional. Karena tadi kan dibilang kan memang kalau mahasiswa khususnya di Universitas Lampung sendiri nggak cuma Lampung doang gitu.
5: Iya, betul.
3: Terdiri dari banyak banget budaya yang bercampur.
5: Menurut aku budaya itu bisa jadi identitas yang apa ya, yang bisa membedakan kita sekaligus bisa ngebuka ruang untuk mengenal satu sama lain gitu. Kalau misalnya di tingkat nasional itu budaya itu bisa memperkuat apresiasi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Kalau menurut aku kalau di tingkat internasional tuh mungkin budaya itu bisa jadi pintu kita untuk memperkenalkan identitas bangsa kita. Nah, terus kalau misalnya menurut aku, anak muda itu bisa memanfaatkan kemampuan misal dari bahasa, teknologi, ataupun kreativitas dan juga komunikasi dari lintas budaya untuk supaya kekayaan di Indonesia itu lebih mudah dipahami oleh masyarakat lain gitu.
9: Nah, kalau menurut aku budaya Indonesia itu justru bisa jadi identitas yang unik gitu untuk kita. Ketika kita berinteraksi dari orang dari daerah maupun dari negara lain, kita juga punya keberagaman bahasa, seni, terus juga pakaian tradisional, kuliner dan juga nilai sosial yang bisa menjadi kekayaan tersendiri di Indonesia. Dan sebagai salah satu mahasiswi di Unila sendiri, aku pengen memperkenalkan budaya Lampung itu sebagai bagian dari identitas Indonesia yang sangat beragam. Nah, kalau di tingkat mungkin internasional itu kita bisa sharing cerita tentang budaya kita sekaligus belajar dari budaya mereka. For me, being globally connected doesn't mean losing our local identity, itu tadi. Malah justru kita bisa paham akar budaya kita sendiri dan juga memperkenalkan Indonesia dengan lebih percaya diri lagi ke dunia-dunia internasional gitu.
10: Nah, terakhir, apa pesan dari Kak Rohim dan Kak Ardina untuk teman Pro 2 biar bisa membangun citra diri yang positif sekaligus membawa dampak nyata bagi budaya Indonesia?
5: Pesan aku untuk teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, asik. Jangan takut untuk menunjukkan potensi dan juga karya yang kita miliki. Bangunlah citra yang baik, kembangkan kemampuan dan manfaatkan teknologi untuk menyebarkan hal-hal yang positif. Dan jangan sampai kita terlalu sibuk untuk memikirkan bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain, tapi kita sampai karena kita terlalu sibuk untuk gimana sih cara gua dilihat, sampai kita tuh lupa kira-kira apa sih yang bisa kita berikan untuk orang lain gitu, apalagi soal budaya.
10: Tuh Kak Lukas, dengerin
3: tapi
10: ya.
3: Soal budaya.
5: Apalagi soal budaya. Iya betul. Jadi kita enggak harus kita tuh enggak harus menunggu kita harus menjadi ahli budaya, menjadi duta atau mendapatkan sebuah gelar untuk mengenal dan juga melestarikannya. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan terdekat dan dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Karena menurut aku, generasi muda enggak hanya memiliki tanggung jawab untuk mewarisi budaya, tapi juga memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa budaya tersebut tetap dikenal dan juga relevan untuk generasi berikutnya. Jadi aku mengajak teman-teman untuk membangun good image berdasarkan karakter dan good impact yang berangkat dari kontribusi nyata. Gitu.
3: Asik. Hidup Rohim.
10: Hidup Rohim. Hidup Rohim.
3: Kalau dari Ardina ada yang mau ditambahin nggak?
9: Nah, kalau menurut aku itu be proud of who you are and never forget where you come from. Karena kita boleh punya mimpi yang besar, ngikuti tren zaman dan juga bangun personal branding yang positif. Tapi jangan lupa, jangan sampai kita kehilangan identitas budaya kita sendiri.
10: Benar banget.
9: Dan juga kita bisa mulai dari hal-hal kecil, kenali budaya daerah kita dan juga mempelajari maknanya. Dan yang paling penting itu jangan malu untuk memperkenalkannya ke orang lain. Karena budaya akan tetap hidup ya, bukan hanya ketika kita tuh bangga menceritakannya,
6: tapi juga ketika kita mau mempelajari, menjalankan, dan juga mewariskannya. Let's be the green generation that doesn't just inherit culture, but also keeps it alive.
9: Wow.
8: Long live Ardina.
9: Long live Ardina.
8: Harus disesuaikan, kalau Ardina beda gitu dikit. Ya? Iya. Berarti seru ya, apa ya, kita sebagai anak muda, apalagi khususnya Ardina dan juga Rohim gitu ya. Berarti iya, masih kan? Panjang ya, tugasnya kalian nih untuk menjadi wakil satu Muli dan wakil dua wakil satu Mekanai dari Universitas Lampung. Oke. Semoga nanti kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan gitu ya. Obrolannya pasti bakalan beda lagi, siapa tahu nanti bakalan jadi another Muli Mahanai, gak tahu juga gitu ya. Mungkin Muli Mahanai lainnya gitu. By the way, tapi kalau ngomongin tentang si pengalaman pageantnya sendiri, gimana kalian Muli Mahanai ini?
5: Untuk pengalaman
8: ini apa? Pertama kali?
5: First apa? Time.
9: Iya, kita mulai sama first time. Wow, gimana persiapan kalian ya? Gimana? Persiapan kalian buat Muli dan Mahanai ini?
5: Persiapan yang pasti banyak ya, karena kita tahu di sini pencarian duta kampus membutuhkan waktu bertahun-tahun yang pasti kan, karena kita perlu ngebentuk personal branding karena menjadi Muli Mahanai itu bukan menjadi baik ketika kita terpilih, tapi gimana caranya kita sebelum kita terpilih itu kita sudah memiliki karakter yang siap untuk kita bawa, yang siap menginfluence orang lain gitu.
8: Persiapannya udah lama berarti.
5: Lama banget. Jadi kita harus ngebentuk dulu baru kita ikut Muli Mahanai.
6: Betul. Gitu. Karena kalau dari aku sendiri juga benar sih, lewat persiapan itu aku sebelumnya tuh ikut-ikut kayak organisasi, terus juga kegiatan-kegiatan di kampus, lomba dan lain sebagainya untuk balik lagi untuk membangun personal branding kalau misalkan kita merasa kita layak untuk menjadi duta kampus begitu.
8: Oke. Dan ya itu akhirnya berhasil gitu kan ya. Bahkan ini hasil yang cukup baik ya.
5: Alhamdulillah.
8: Udah apa pengalaman pertama langsung wakil satu gitu ya. Dan
9: keren ya.
8: Semoga selalu membawa impact gitu ya untuk teman-teman. Meskipun pasti selalu dibilang ini traktir dong kan udah
9: jelas.
8: Traktir dong gitu-gitu. Tapi ya semoga bisa punya impact ya.
5: Amin.
8: Dan itu dia tadi obrolan di pagi hari ini teman Pro 2 barengan Rohim dan juga Ardina. Pagi ini semoga teman Pro 2 bisa punya inspirasi gitu ya, untuk menjaga budaya Indonesia. Benar. Dan waktunya kita juga pamit dari pendengaran teman Pro 2 ya. Di pagi hari ini ada Ayah dan juga Gibril Kas yang sudah nemenin kamu dari jam 6 ya, dari ngantuk sampai ngantuk lagi. Sampai ngantuk lagi.
6: Bahkan kalau Lukas belum tidur, abis ini dia bakal tidur
8: Gue udah tidur,
6: Udah.
8: Okay. Cuman memang ngantukan aja anaknya. Yaudah, waktu ya kita pamit ya. Terakhir dari kita, Lassie Vashare and Express Your Willingness All It Pro 2 RRD Band Lampung, teman terbaik kamu.
6: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita. Sekali di udara, tetap di udara. And now

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: FM. Kodua RRI Bandar Lampung.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

Semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.

92,5 Projo RM Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan Anggala Besa, teman Pro 2 di Santai Siang. Sekarang waktunya kamu untuk request lagu favorit kamu ya, ke WhatsApp kita di 0811-7208-925. Dan juga teman Pro 2 ya, kamu bisa salam-salam ataupun menyampaikan sesuatu melalui requestan kamu, teman Pro 2 ya. Udah ada beberapa teman Pro 2 yang masuk nih requestannya. Dari 0882-7217-sekian. Hai Kak, aku mau request lagunya Salma Sasabil, Yang Maha Benar. Lagi duduk santai sebelum mulai aktivitas, terus kepikiran banyak hal yang harus dikerjakan. Di minggu ini rasanya butuh lagu yang ngerasa membenarkan semua hal. Maha Benar, boleh. Terus di bawahnya teman Pro 2 dari 0812-1406-sekian. Hai Kak Angga, aku mau lagunya Tulus dong yang baru. Kemarin gak sempat dapat tiketnya Festival Teman Tulus, jadi nyesel banget. Mau aja denger lagunya Tulus yang baru. Wah, asli, gue juga kesel ya, gue gak dapet tiketnya. Tapi ngeliat updatean orang-orang, Festival Teman Tulus katanya lebih bagus daripada Tur Manusia. Gue jadi kayak iri. Ada hati kecil gue iri gitu. Dia bawain lagu 27 lagu lagi, sampai Angga hafal kan 27 lagu. Dan pelalisannya tuh bagus-bagus semua. Ada Cahaya, terus lagu-lagu yang jarang dibawain dengan konsep yang berbeda. Bahkan Nala dibawain dengan versi akustikan. Gila sih, itu bagus banget ya. Jadi pingin nonton, tapi gak apa-apa, kita dengerin dulu lagunya Tulus baru buat kita semua.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Udah dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
2: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
3: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
4: Jujur pada diri sendiri.
1: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
5: Oh.

0: mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa. Tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek social media.

Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lietuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, deketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum.

dihambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu. Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadikan manusia

0: Vi, Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Li? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet lo.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

hajatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugu Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Bandar Lampung.

0: istilah gila sebagai kalimat candaan bisa memberi dampak menyudutkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itulah, istilah gila sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pasien gangguan jiwa dan digantikan dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, lebih dari 80% orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang mereka dijadikan bahan ejekan, bahan bulian, bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Hak dan Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 bahwa seluruh warga negara patut diperlakukan secara manusiawi. Sahabat kreatif, mulai sekarang perlakukan orang dalam gangguan jiwa dengan selayaknya. Dan jangan lakukan provokasi terhadap mereka. Mari bersama-sama memanusiakan manusia.
1: Kamu, berbicara di kampung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 5 FM, Radio RRI Bandar Lampung.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, jangan terlampau.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Eh, mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: minta waktunya sebentar boleh ya?
1: Hah? Mbak siapa tiba-tiba minta waktu?
0: Iya, kita lagi dengerin lagu enak nih.
2: Radionya rusak apa ya? Apa kenapa? Kok tiba-tiba ada suara aneh?
0: Sebentar aja kok. Pernah gak sih ngerasa barang-barang yang mau dibeli sekarang lebih mahal?
1: Iya.
0: Apa gara-gara inflasi ya? Nah, cakep. Bener, gara-gara inflasi. Nah, saya kasih tahu ya cara mencegah inflasi. Cara mengatasi inflasi adalah dengan meningkatkan hasil produksi. Pemerintah juga berperan penting dalam membantu usaha ini. Salah satunya dengan cara mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sekarang waktunya dengerin lagu lagi. Tapi sebelum itu, denger jingle dulu ya.
3: Teman terbaik kamu.

5 Pro 2 Rebenter Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung ke program 2 RRI Jakarta, teman Pro 2, guna mendengarkan siaran langsung seleksi bintang radio antar Korwil putaran ke-1. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Rebenter Lampung, teman terbaik kamu. Semua

0: jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show itu Mam Pro 2 dan enjoy di siang hari ini.
1: Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
2: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1 dengan judul lagu Firasat.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya kamu ditemuin Fajar Permana Putra dan Desi Aldiana di Sore Ceria.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Hai, hai, hai. Selamat sore teman Pro 2. Akhirnya Sore Ceria balik lagi. Kita agak telat ya mulainya, sekitar jam 15.23 nih sekarang.
2: Betul, karena kita juga tadi habis aja menyaksikan, Ciela, atau mendengar buat teman Pro 2 tadi yang dengerin lewat radio. Menuju final putaran pertama, teman Pro 2.
3: Oke, untuk yang bintang radio 2026. Yes. Ya, jadi...

0: Kota ini tak ada yang semua kota ini sekarang. Kota ini tak ada yang kota ini sekarang. Aku bertanya tanjung kain kejang-kejang. Ilusi-ilusi
1: Kulit Bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2.
0: Halo.
1: Cerita kali ini kamu bakal ditemenin sama Rama Raditya dan
0: bareng sama Irma Fandi, teman Pro 2 nemenin kamu sampai nanti jam berapa sih? Jam 5 sore ya?
1: Iya benar.
0: Oke, kamu ya dengan rangkaian lagu-lagu informasi yang bakal kita kasih buat kamu.

0: Coba-coba yang ngerasa kayaknya rasa kamu tuh bener-bener real banget, yakin banget, suka banget sama dia.
1: Bener.
0: Gue ngerasa sih. Dia kayak gue kayak apa?
1: Gue ngerasa lagunya suka bener-bener lagu
0: bener lo sih. Bener lo banget ya. Jadi lo suka banget sama seseorang dan lo yakin banget kalau dia tuh udah mencuri hati kamu, teman Pro 2 ya.
1: Bener.
0: Mudah-mudahan sore ini juga kita bisa mencuri hati kamu, teman Pro 2, untuk dengerin kita berdua, ya gak, Dit?
1: Betul, walaupun sore-sore kayak gini ya. Banyak banget, kita kembali lagi seperti hari-hari biasa gitu.
0: Yes.
1: Kayak banyak kuliah, kerja, betul. Kita harus tetap banget aktivitas kita.
0: Iya kan, jadi kayak semuanya udah harus dikerjain dari awal lagi nih, hari
1: betul.
0: Senin soalnya.
1: Kita harus tetap semangat, tetap kembali semangat. Lagi seperti biasa.
0: Betul banget, sambil juga dikasih buat kamu teman Pro 2 ini banyak banget informasi-informasi yang bakal kita kasih ya. Di kesempatan kali ini, beberapa kabar teman Pro 2 disiapin sama produser kita hari ini. Jadi ini udah sengaja dikirim ke kita nih, dia beberapa kabarnya nih ya kan.
1: Betul.
0: Jadi apa aja nih kabarnya, kita cek dulu ya teman Pro 2 ya, kabar-kabar yang udah disiapin buat kamu juga di sore ceria hari ini. Kabar pertama apa nih, Dit, yang bakal dikasih? Ini ada kabar SMA Kebangsaan sosialisasikan sekolah unggulan ya kepada SMA MTS Negeri 2 Tanggamus.
1: Benar.
0: Gitu. Kabar juga apa nih, Dit? Ini
1: apa tuh? Yang kedua ada kualitas udara Bandar Lampung tidak sehat, AKI capai 165.
0: Kemudian kabar juga teman Pro 2 bahwa Bandara Soekarno Hatta ya ini stop sementara penerbangan untuk Jakarta ke Riyadh ya. Semuanya pokoknya kita kasih teman Pro 2 di sore ceria hari ini, apalagi buat kamu yang juga senang banget terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung di sore ceria. It's time to sore ceria. Yes, masih di sore ceria teman Pro 2. Gimana kabar hari ini yang juga udah banyak aktivitas? Kalau kata Radit ini hari ini harus balik lagi dengan semua aktivitasnya.
1: Walaupun hari Senin lagi, wah nunggu hari Minggu ini pasti lama banget ini.
0: Tapi mudah-mudahan walaupun kita sibuk tapi mood oke. Okay.
1: Mood harus tetap semangat dong.
0: Iya kan, walaupun hati juga oke-oke, senang gitu
1: hari
0: ya.
1: Hari ini gue lagi seneng banget sih.
0: Hati seneng banget loh.
1: Seneng banget.
0: Kenapa? Chat lu dibalas?
1: Chat gue dibalas sama dia setelah semalam tadi ada ya konflik malah. Inilah apa sih namanya itu lagi marah lah.
0: Akhirnya bisa balik lagi. Itu adalah sebuah kebahagiaan ya.
1: Akhirnya
0: rasanya.
1: Sebuah kebahagiaan gue sih.
0: Sebuah kebahagiaan lo ya. Tapi benar itu banyak orang juga ngerasa kalau misalnya habis berantem gitu ya, konflik ya, ibarat kata ada keributan kecil lah, ada hubungan asmara. Terus tiba-tiba baikan lagi tuh kayak makin berseri-seri gitu
1: bener,
0: kan rasanya
1: kayak wah kira kan tak akal gue nih nggak ketemu dia sehari tuh, gue kan nggak bisa ketemu sama dia kan.
0: Uh-huh.
1: Akhirnya gue tadi bisa ketemu sama dia, hati gue jadi plong gitu loh.
0: Sakit gigi lo hilang langsung rasanya ya.
1: Belum sih, masih tetap sakit ini.
0: Masih tetap sakit, tapi emang kadang sakit gigi lebih nggak berasa kalau bahagia gitu ya.
1: Benar.
0: Kalau sakit gigi sakit hati lagi makin sedih.
1: Makin
0: ya.
1: Double sih
0: makin
1: sakitnya.
0: Makin double ya kan, double kill. Oke teman Pro 2 ditungguin buat kamu yang juga hari ini pengen cerita apapun boleh ya, kita ke WhatsApp di 0811 7208 925, atau kamu juga bisa cerita sama kita di TikTok ya.
1: Ya benar, Instagram kita juga bisa di Pro 2 BDR.
0: Betul, kita lagi live TikTok juga teman Pro 2 di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Kamu bisa tonton, ada Radit di situ ya. Udah gue kasih nih, gak heran ke Radit.
1: Karena yang sebelah gak mau dilihatin karena belum
0: nanti
1: dandan.
0: Nanti aja katanya ya kan, gue belum siap ya. I'm not ready ya kan. Ya udah kalau gitu, ini lagu yang udah disiapin buat kamu nih, buat teman Pro 2 juga yang udah terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek social media.

0: Lagu demikian Selena Grace bareng sama Andi Rianto, Sumpah Mati. Aduh, udah sumpah pakai mati lagi.
1: Sumpah mati, takut.
0: Udahlah, gak usah nyanyi. Dia ada penyanyi nih di sini nih ya. Apalagi kalau lu nyanyi kemarin lagu apa yang cekoknya bagus banget itu?
1: Oh, seperti mati lampu. Ya sayang. Kayak nanti teman Pro 2 pada kabur nih denger suara gue.
0: Tapi teman Pro 2 buat kamu yang emang hobi nyanyi ya gitu ya. Kadang-kadang emang hiburan banget bisa nyanyi lagu kesukaan kamu gitu kan.
1: Benar.
0: Kayak lagu tadi di request juga nih sama siapa tadi itu, sama Fir ya?
1: Iya, Fir.
0: Fir yang katanya mau dengerin lagu yang Sumpah Mati tadi. Mudah-mudahan seneng ya kan. Terus juga yang udah dengerin kita juga teman Pro 2 di 92,5 FM atau pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Udah pada download belum?
1: Kalau belum download dong, iya di Play Store maupun di App Store kita.
0: Betul. Download terus kamu bisa apa namanya? Login terus bisa dengerin lagu-lagu di Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul, iya.
0: Okay. Yeah. By the way, hari ini kita mau kasih banyak banget informasi, apa kabar buat kamu yang hari ini masih di banyak kegiatan di luar. Jujur sih kita sebagai kota di Bandar Lampung mungkin agak lebih bersyukur ya teman Pro 2. Karena beberapa daerah di tempat yang mungkin kita tahu kayak di Palembang contohnya itu lagi berasap banget.
1: Iya, berasap di Palembang. Ya,
0: jadi bahkan itu lumayan kayak bisa dibilang itu warnanya tuh ini ya.
1: Gelap gitu ya.
0: Iya, kelabu gitu ya bahasanya. Kelabu gitu ya. Dan kita juga dengar kabar, apalagi di Kalimantan. Di
1: Kalimantan, ya kan? Apalagi bis kebakaran itu kan.
0: Iya, jadi ini bisa dibilang masih ya. Hmm. Jadi kayak benar-benar udaranya itu lagi gak sehat banget gitu.
1: Apalagi kan Gunung Krakatau juga kemarin kan
0: lagi erupsi lagi. Gitu ya. Bahkan juga kita juga tetap harus waspada. Tapi harus terkait dengan udara nih teman Pro 2. Ini ada kabar bahwa sebenarnya kualitas udara di Bandar Lampung juga ini gak sehat gitu ya. Kalau dilihat dari air quality indexnya itu adalah capai 165, udah merah gitu kan. Jadi ini dari rri.co.id teman Pro 2 yang ngabarin bahwa kualitas udara ya di kota Bandar Lampung itu tercatat dalam kategori tidak sehat untuk hari Senin ini tanggal 12 Oktober 2026 dari pukul 7 pagi tadi nih.
1: Oh, 7 pagi tadi ya.
0: Jadi kalau dari apa ya air quality index ya itu mencapai 165 dengan polutan utamanya berupa partikel halus PM2,5 ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga konsentrasi PM2,5 tercatat sebesar 76 mikrogram per meter kubik.
0: Jadi angka tersebut itu sebenarnya setara banget dengan 15,2 kali nilai panduan tahunan PM2 yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Sebenarnya jujur ya, kita mungkin nggak terlalu paham ya dengan bahasa ini ya. Sebagai orang awam gitu ya, kita tahu itu indeksnya sehat atau nggak sehat gitu ya, atau bahaya atau nggak bahaya gitu.
1: Jadi iya, apalagi semalam ini gak sih cuacanya ngerasa panas gak sih?
0: Iya, kayak apa ya bahasanya, kalau itu kita tau-taunya sumuk ya.
1: Iya.
0: Tau gak sih sumuk, kayak gerah ya.
1: Gerah bener, gerah semalam gitu. Itu kayak bener-bener.
0: Bener-bener udah kadang udah mandi, gue masih tetep ngerasa gerah gitu. Jadi ini kalau bahasa yang harus kita pahamin juga teman-teman sebagai anak muda ya, biar kita gak ketinggalan informasi. Jadi emang partikel PM2,5 ini merupakan polutan udara yang berukuran sangat kecil. Itu bisa masuk jauh ke dalam saluran pernapasan. Dan paparan polutan ini berpotensi berdampak pada kesehatan juga. Terutama ada untuk orang-orang yang bisa dibilang kelompok rentan lah gitu.
1: Gitu. Dan berdasarkan perakiran per jam IKR ini, indeks kualitas udara diperkirakan berangsur membaik sepanjang Senin pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kini di perakiran berada di angka 159 teman Pro 2.
0: Makin siang makin agak bagus ya.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau kebalik ya, dulu kalau pagi kan udaranya makin bagus, makin seger.
1: Sekarang kebalik malah.
0: Karena mungkin ada tadi ada mungkin ada erupsi dan ya, lain-lain.
1: Benar,
0: ya,
1: benar.
0: Ada abu mungkin ya yang partikelnya kecil banget, tapi itu bisa mengganggu kesehatan lah. Jadi pada malam hari indeks kualitas udara diperkirakan kembali berada di angka 100 dengan nilainya 87 dengan dari pukul 22 hingga pukul 23. Tapi walaupun seperti itu teman Pro 2, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan.
1: Betul.
0: Ketika udara lagi memburuk, contoh kayak olahraga
1: terus
0: ya kan, lari mungkin di luar ruangan, sepeda,
1: pokoknya apalagi harus jaga lah, stay safe
0: ya,
1: lah
0: kan. Mungkin lagi selain olahraga ya, pokoknya intinya aktivitas berat lah gitu. Tapi kalau misalnya kamu lagi punya pikiran berat ya nggak apa-apa sih ya kan.
1: Nggak apa-apa lah.
0: Beda soalnya itu ya, atau beban berat,
1: berat mungkin misalnya. Beban kehidupan.
0: Beban berat kehidupan gitu kan ya, gak apa-apa. Oke, okay, terus kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, serta orang yang gangguan pernapasan atau penyakit jantung itu lebih berhati-hati juga. Pokoknya masyarakat gunain masker. Lo masih pakai masker gak sih, Dit?
1: Kalau gue sih ya, karena kalau pakai masker kalau ada debu aja.
0: Jadi kalau ada debu lo pakai masker.
1: Kalau ada debu pakai masker.
0: Gak tahu kapan ada debunya.
1: Ya kalau nunggu kerasa ada debunya.
0: Oh iya, iya. Jadi kalau kerasa kayaknya ini ada debu deh.
1: Ya langsung pakai masker. Gue langsung check out masker.
0: Oh ya check out dulu, lama dong.
1: Iya lama.
0: Udah nyampe.
1: Kalau nggak sebelum pakai masker 2021.
0: Ada aja lu ya.

0: gak sih ngerasa familiar dengan suatu tempat atau suatu kondisi yang mana padahal saat itu pertama kali bagi kamu? Tapi tenang, kalau kamu mengalami kondisi ini bukan berarti kamu pernah reinkarnasi. Fenomena ini disebut dengan deja vu, yaitu saat dimana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang, sehingga itulah yang membuat kita seolah-olah mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kata manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum? Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: Halo teman berdua, balik lagi nih sama kita.
1: Yes, masih bareng sama kita berdua di sore ceria hari ini, ya kan? Untuk kamu teman berdua yang baru dengerin, kita udah nemenin dari tadi sebenarnya gitu kan. Tapi tenang aja, kita masih ada waktu untuk bareng sama kamu di sore ceria hari ini sampai jam 5 sore.
0: Kita bakal temenin kamu nih teman berdua sampai jam 5 sore nanti.
1: Benar. By the way, gimana kabar kamu teman berdua hari ini yang udah juga banyak aktivitas, lelah, terus juga mungkin ada tugas-tugas yang gak selesai atau ada target sempro ya, temen gue juga ada target sempro tapi karena belum siap mundur lagi
0: misalnya. Gak jadi, emang kalau misalnya udah niat banget sempro tuh emang gak ini sih terwujud kalau misalnya kita sempro itu kan.
1: Kenapa? Kayak ada halangan?
0: Kayak ada halangan gitu.
1: Tapi
0: kita tuh kayak mau ngelakuin sesuatu apapun gitu kan. Pasti ada aja gitu halangannya.
1: Iya, tapi harus di ini dong, harus dihadapin. Kalau kita menyerah terus dengan halangan itu enggak jadi-jadi.
0: Betul.
1: Ya ada. Ya apalagi buat kamu yang punya target cepat wisuda gitu. By the way, masih ada kegiatan juga mungkin sampai kamu harus keluar kota, teman pro 2. Wih, keluar kota.
0: Keluar kota.
1: Atau keluar negeri. Wih, keluar negeri.
0: Kayaknya gue keluar negeri sih.
1: Pengen ya.
0: Pengen liburan.
1: Tapi kalau kamu pengen luar negerinya ke Arab Saudi, teman pro 2 ada kabar ya bahwa ini Bandara Soekarno-Hatta ini lagi sementara untuk penerbangan Jakarta ke Riyadh Arab Saudi itu lagi di stop.
0: Oh.
1: Kenapa? Kita coba baca informasinya ya. Ini buat kamu teman produk kabar dari rri.co.id bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini lagi enggak melayani sementara ya penerbangan langsung tujuan Riyadh Arab Saudi. Jadi penghentian rute Riyadh tersebut karena Bandara ibu kota Arab Saudi ini ditutup setelah ada serangan rudal dari Yaman.
0: Gitu. Oh, pantas kemarin ada video TikTok lewat itu, ternyata itu serangan rudal dari Yaman.
1: Benar. Jadi operasional penerbangan ke Arab Saudi ini untuk tujuan Jeddah dan Madinah sampai saat ini masih tetap berjalan normal dan lancar. Jadi Bandara Internasional ke King Khalid, ya itu Riyadh ditutup ya, King Khalid Riyadh itu ditutup sementara karena serangan rudal dari kelompok IOT dari Yaman di hari Sabtu kemarin.
0: Serangan tersebut ini menewaskan 12 orang termasuk warga negara asing dan melukai 300 orang lainnya. Pemerintah Arab Saudi sejak 2015 berperang dengan kelompok Houthi di Yaman yang berkoalisi dengan Iran.
1: Berafiliasi ya.
0: Berafiliasi
1: dengan
0: benar.
1: Iran. Jadi ini kabar juga dari rri.co.id tadi teman pro 2 ya. Jadi pokoknya buat kamu yang pengen dapetin kabar-kabar ya kan lengkap, bisa sih kamu bisa cek juga Instagram lagi, website resmi kita ya.
0: Betul.
1: Di rri.co.id. Jadi emang Asisten Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta ini Yudi Setiawan ungkapin juga bahwa penerbangan ke Riyadh itu melalui bandara lain juga terhambat. Terdapat juga penumpang dari Jakarta yang menuju Riyadh melalui Dubai itu dengan penerbangan transit ya. Jadi tapi sayangnya emang dengan perkembangan situasi sekarang ini, penerbangan lanjutan dari Dubai menuju Riyadh juga bahkan maupun ke Jeddah juga dibatalin. Akibatnya perjalanan penumpang yang menggunakan rute tersebut juga terdampak. Wah, kasihan ya teman-teman yang mungkin mau umrah ya ke sana ya. Atau mungkin ada penerbangan ke sana gitu.
0: Dijeda dulu
1: deh jadinya.
0: Gak jadi
1: tapi
0: deh.
1: Mungkin ada cara lain atau gimana tuh ke bandara lain gitu, I don't know sih. Tapi
0: bandara lain.
1: Nah, karena tadi kalau dikabarin ke Riyadh yang menutup, tapi kalau ke penerbangan Arab Saudi menuju Jeddah dan Madinah tetap berjalan normal, itu lancar gitu. Ada juga kabar teman pro 2 lain, masih di kabar lain lebih tepatnya teman pro 2 yang masih kita bakal kasih ya sore hari ini. Jadi terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: RRI Bandar Lampung.

0: 105 Pro 2 Air Meter Lampung, teman terbaik kamu. Makanya lo harus siap selalu, Dit, ya kan? Radit ini udah nemenin kita nih, teman Pro 2 ya. Nemenin di sore ceria. Dari tadi dia gak sabar, teman Pro, dari pagi udah WhatsApp gue. Hari ini kita mau siaran bareng ya. Mudah-mudahan lo seneng udah siaran bareng sama gue hari ini.
1: Pengen gue tuh dari tadi kemarin gue bakal siaran sama Irman di kayaknya gue.
0: Iya kan?
1: Dari kemarin ini gue pengen
0: banget. Jadi mudah-mudahan. Tapi sayangnya hari ini kita gak ada narasumber, teman Pro 2. Jadi mudah-mudahan walaupun gak ada narasumber masih bisa nemenin lah ya kan.
1: Betul.
0: Dan kita udah harus pamit nih, Dit.
1: Ya pamit. Udah cepet aja
0: padahal
1: kita nih.
0: Padahal masih kayak bareng-bareng aja gitu kan.
1: Iya kalau bisa.
0: Ya lo siaran sama Marvel mau gak?
1: Boleh.
0: Siaran Marvel. Nanti karena buat teman Pro 2 yang pengen dengerin siaran Sore Ceria, itu sesungguhnya akan hadir nanti bareng sama Marvel dari Sore Ceria angkatan ke-26 ya. Kita berdua pamit ya, Radit ya. Let you divide, share, and pressure willingness only with Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Siap-siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita, sekali darah tetap di udara.
0: Gua Yama Fani.
1: Gua Rama Radit. Ya.
0: Pamit.

0: mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Bulan Bahasa bersama kita.

2,5/2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, hari ini kembali lagi ditemenin bareng gue DJ Marvel dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti. Dan pastinya gue akan bahas topik-topik menarik nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Ceria, bikin share kamu makin berwarna.

0: Yes, oke, dan memperdua seperti biasa hari ini kita bakal bahas topik seputar school love dan juga horoskop nih. Nah, yang pertama yang mulai dari school nih. Ada 6 sekolah tertua dan bersejarah di Indonesia. Nah, kira-kira ada di mana aja ya? Yang kedua ada dari Love nih. Indonesia masuk daftar negara paling bahagia soal cinta di tahun 2026 nih. Wah, kira-kira apa ya? Nah, dan juga yang terakhir ada dari horoskop teman-teman perdua. 5 zodiak beruntung malam ini pada hari Senin 12 Oktober 2026. Nah, buat info-info lanjutnya ya, buat teman-teman yang penasaran nih, boleh langsung aja nih tungguin tetap di Sore Ceria.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Yes, oke, teman perdua ya, seperti biasa hari Senin pastinya teman-teman semuanya gitu ya masih sekolah ya, hari ini ya, merupakan hari yang kayaknya aduh, gua males banget nih buat beraktivitas produktif.

Dan bahkan nih teman, ada salah satu kakak B6 juga di sini, kayaknya dia merasakan gitu ya, sambil senyum-senyum, ya nggak kak? Aduh, tapi memang sih hari Senin tuh apa nih, hari paling awal, nggak tahu lah ya, intinya semua orang pasti akan merasakan bahwa aduh capek banget setelah libur hari Minggu kan, setelah leha-leha, setelah istirahat yang apa ini ya, dibilang panjang juga enggak sih, dibilang singkat ya cukup singkat ya, tapi ya itulah waktu kita istirahat ya dari segala produktivitas kita. Oke, satu tambah dua agak kepleset dikit nih mulut gue gitu ya, karena kayaknya gue ini lagi kurang minum ya. Jadi bagi kita memproduksi semuanya, jangan lupa buat minum air putih yang banyak, karena akhir-akhir ini cuaca juga lagi panas ya, lagi panas-panas banget, tapi akhirnya hari ini sudah agak sedikit mendung-mendung ya, mendung-mendung tipis, walaupun tidak hujan, tapi nggak apa-apa teman-teman berdua, karena aktivitas teman-teman berdua semuanya bisa tetap berjalan dengan baik dan juga lancar. Nah, tapi teman-teman berdua ya, soal ngomong-ngomong soal masa sekolah gitu ya, hal-hal yang paling gue kangenin itu adalah ketika gue itu kumpul sama teman-teman, main sama teman-teman, bahkan sampai hangout bareng teman-teman, kayak ke villa bareng, ya nggak sih? Ah, itu tuh asik banget sih menurut gue. Nah, tapi ada salah satu hal ya yang paling gue sayangkan, itu adalah ketika gue merasa aduh prestasi gue dikit banget, gimana ya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal prestasi, untungnya nih buat teman-teman yang masih SMA, yang masih pelajar ya teman berdua nih, sebentar lagi pastinya dari Sore Ceria ini akan membuka audisi. Yeay, jadi akan dibuka pendaftaran audisi Sore Ceria angkatan yang ke-27 nih. Angkatan baru teman-teman berdua. Nah, buat teman-teman semuanya nih yang punya kenalan ya, yang punya teman ya, teman-teman berdua yang masih sekolah, ataupun teman-teman berdua lainnya yang memang punya kenalan, mungkin ada ponakan ataupun ada sepupunya nih yang memang masih sekolah ya di kelas SMA kelas 1, 2 dan juga 3, boleh banget untuk tetap pantengin IG-nya Sori Ceria teman-teman berdua, karena info-info seputar pendaftaran nanti bakal ada di sana. Nah, buat teman-teman berdua juga nih yang penasaran nih soal audisinya Sori Ceria nanti bakal gimana, dan juga berbagai pertanyaan yang pengen teman-teman berdua tanyakan, mungkin boleh langsung aja ke WhatsApp kita ya di 0811 7208925, atau bisa langsung aja ya DM ataupun ya DM ke Instagram kita di @sorjabra2. Oke, kita tungguin teman-teman berdua. See you in the next talk.

Halloween merupakan tradisi yang berasal dari festival Celtic kuno Shaw, yaitu saat orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Seiring berkembangnya zaman, Halloween berkembang menjadi hari kegiatan trick or treat, membuat jack-o'-lantern, mengadakan pertemuan meriah, dan mengenakan kostum serta makan cemilan. Bangsa Celtic percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia yang hidup dan yang mati menjadi kabur. Malam tersebut yaitu pada malam 31 Oktober, mereka merayakan Shaun, yaitu keyakinan bahwa hantu orang mati kembali ke bumi. Nah, dari sanalah perayaan ini terus berkembang.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: Yes, hai nomor 2. Ya, kalian pernah kepikiran gak sih kalau misalkan kalian nih suka ngobrol gitu ya sama teman-teman kalian gitu ya sekelas. Nah, terus juga kayak tiba-tiba kepikiran nih nomor 2. Wah, ini asal-usul sekolah gue dari mana ya? Gitu gak sih? Nah, tapi kayak jujur pas gua itu pernah ya tanya-tanya kayak gitu, kayak asal-usul sekolah gua dari mana ya, kan kayak hampir semua orang tuh kayak bilangnya ini pasti bekas kuburan ya, kayak whoops, kayak itu kayak cuma buat nakut-nakutin doang deh. Nah, tapi ya jujur ya teman berdua ya, jadi kita hari ini ya seperti tadi kan soal asal-usul sekolah, kita bakal lan ngebahas putar sekolah ya, sekolah tertua dan bersejarah yang ada di Indonesia gitu. Nah, mungkin nomor 2 ya, mungkin ini bisa dibilang udah dari zaman dahulu kala, apa mungkin sebelum, bisa jadi ini merupakan sekolah sebelum Indonesia merdeka juga bisa jadi. Nah, tapi ya udah deh, langsung aja kali ya, buat supaya teman-teman perdua pada nggak penasaran, gue akan kasih tahu ada 6 sekolah tertua dan bersejarah di Indonesia. Oke. Nah, ini nih dari yang pertama gitu ya, ada Santa Ursula Jakarta. Bisa dibilang jejak pendidikan ini dari tahun 1859. Wow, ternyata ini udah lama banget ya nomor 2. Dan bisa dibilang ya sejarah pendidikan Santa Ursula di Jakarta ini, nih ya tempatnya di Jakarta ya nomor 2, ini bermula pada 18 Januari 1859 nih. Bisa dibilang ketika para suster Ursulin ini nih buka kegiatan pendidikan ya nomor 2 di kawasan Welterfrieden ya di Batavia. Nah, Batavia kan dulu kan namanya bukan Jakarta ya kan, namanya Batavia tuh pas masih masa-masa zaman penjajahan Belanda ya, seperti itu. Dan bisa dibilang sekolah ini dikhususkan untuk anak-anak perempuan. Nah, tapi pada tahun 1859 itu nggak dapat disebut sebagai tahun berdirinya sekolah ternyata, yang bisa dibilang sekolah yang dikenal sekarang gitu, karena pada tahun 1906 itu tuh berdiri namanya HBS Princess Juliana yang kemudian menjadi bagian penting dari sejarah SMA Santa Ursula. Wow, ya bisa dibilang udah lama ya. Bisa bilang udah berdiri sejak kalau misalkan di sini sih berdirinya di 28 Juli 1947. Wow, itu udah lama banget ya. Dan kalau misalkan gue hitung-hitung sama tahun lahir gue itu jujur jauh banget tuh gapnya tuh. Kira-kira kayak udah setua apa sih sekolah ini, tapi dia untuk sekolah ini pun masih ada ya sampai sekarang ya teman berdua. Nah, next ya kita bakal lanjut ke sekolah yang kedua. Nah, untuk sekolah yang kedua ini ada SMA Negeri 1 Semarang yang bisa dibilang berakar dari sekolah yang tadi nih, dari sekolah HBS sejak 1877. Oke. Nah, jadi ya sejarahnya itu adalah SMA Negeri 1 Semarang ini nih punya akar pada masa Hindia Belanda, teman-teman. Nah, bisa bilang cikal bakal sejarah sekolah ini tuh berkaitan banget dengan Hoogere Burger School. Kayak nama makanan tuh. Nah, jadi HBS ya kalau misalnya disingkat yang tadi di Semarang yang telah berdiri sejak 1877. Mungkin kayaknya sekolah HBS ini ya, HBS ini nih kayaknya ada di mana-mana gitu. Bisa dibilang buatan dari Belanda. Nah, sampai akhirnya ya sekolah-sekolah ini berdiri gitu, menjadi brandingan yang baru lagi tempor 2. Nah, jadi ya mungkin aku akan melanjutkannya dari SMA Negeri 1 tadi. Nah, namun pada tahun tersebut tuh enggak berarti bahwa gedung SMA Negeri 1 Semarang itu yang digunakan sekarang telah berdiri sejak 1877. Nah, jadi memang gedungnya ini kini yang sekarang ya jadi Seman 1 Semarang. Nah, itu tuh sebenarnya dibangun pada 1936 sampai 1938 dan diresmikan pada 1939 gitu. Nah, mungkin terus ada next ya, yang ketiga ada SDN Merdeka Bandung nih yang berdiri sejak 1884 nih ya. Ya, SDN ya, Sekolah Dasar Negeri Merdeka Bandung ini nih merupakan salah satu bangunan sekolah yang bersejarah yang masih bisa dibilang ya digunain lah ya untuk kegiatan pendidikan sampai sekarang ini teman-teman dua. Nah, sejarahnya itu bermula dari tahun 1884 pastinya. Nah, ketika pemerintah Hindia Belanda itu tuh membangun sekolah di kawasan yang kini tuh menjadi Jalan Merdeka Bandung. Wow, ternyata memang asal mula Jalan Merdeka Bandung tuh dari sini nih, nomor 2. Nah, dan juga pada masa kolonial ya, sekolah tersebut tuh digunain sama kelompok masyarakat yang berbeda pada waktu yang berbeda juga. Jadi bisa bilang anak-anak keturunan Belanda itu menggunakan sekolah pada pagi hari, sedangkan anak-anak pribumi ya, itu dari kalangan priayi itu tuh menggunakannya tuh pada sore hari. Jadi kayak dibagilah waktunya antara anak-anak dari orang-orang Belanda dengan anak-anak pribumi pada masa itu, seperti itu. Nah, lanjut yang keempat nih, ada SMP Negeri 1 Jakarta. Wow, ternyata SMP Negeri 1 Jakarta ini merupakan udah lama gitu ya, udah tua ya bisa dibilang. Nah, jadi bisa dibilang pada tahun 1907 ini merupakan tahun pembangunannya si sekolah menengah pertama ya, Negeri 1 Jakarta ya. Bisa bilang dalam bentuk kelembagaan sih sekarang. Nah, setelah Indonesia merdeka, nah pengelolaan pendidikan beralih kepada pemerintah Indonesia. Sekolah yang kemudian menjadi SMP Negeri 1 Jakarta pada 1947. Wow, ternyata banyak banget ya. Dan kita masih ada dua lagi nih. Masih ada dua sekolah lagi. Nah, jadi kita lanjut yang kelima ya. Ya, itu ada SMA Negeri 1 Yogyakarta. Ya, yang berawal dari AMS pada 1930. Wow, nah ini kira-kira bisa dibilang berbeda ya dengan beberapa sekolah sebelumnya, nomor 2, karena sekolah ini bisa dibilang berdiri pada abad yang ke-19 nih. Jadi benar-benar udah lama banget ya, bisa dibilang kemungkinan besar mungkin belum penjajahannya maybe, ataupun ya. Aduh, jujur aku pun kayak kurang tahu dan kayak gue perlu banget untuk baca lagi gitu ya. Nah, jadi memang sejarah dari SMA Negeri 1 Yogyakarta ini sebagai cikal bakal sekolah menengah dapat ditelusuri hingga 1930. Nah, sekolah ini tuh memang aula tuh merupakan Algemene Middle Bear. Oke, okay. Jujur agak susah ya penulisannya karena ini penulisan bahasa Belanda nih, nomor 2 ya. Jadi bisa dibilang seperti itu ya. Jadi AMS itu kepanjangan itu adalah Afdeling Yogyakarta. Nah, jadi merupakan sekolah menengah pada masa Hindia Belanda yang diperuntukkan bagi pendidikan lanjutan setelah sekolah dasar ya. Mungkin inilah asal mula dari dari adanya SMA gitu ya. Karena ini merupakan lanjutan pendidikan dari sekolah dasar itu sendiri. Nah, karena ketika Jepang menduduki Indonesia, jadi memang sistem pendidikan itu tuh mengalami perubahan yang besar ya, nomor 2, karena sekolah-sekolah peninggalan Belanda itu ditutup atau diubah pengelolaannya. Nah, kayak gitu. Nah, bisa dibilang dalam perkembangan berikutnya ya, teman pro 2, sekolah itu sempat dikenal sebagai SMA Teladan. Tapi ini bukan SMA Teladan yang dekat Pahoman ini ya, beda ya. Ini SMA Teladannya yang ada di Yogyakarta, teman pro 2. Nah, jadi berdasarkan keputusan pada 1962, sekolah itu kemudian menggunakan nama yang akhirnya menjadi SMA Negeri 1 Yogyakarta. Nah, ada juga nih, ada sekolah tertua yang terakhir, itu ada dari SMK Negeri 2 Yogyakarta atau STM Jetis. Wow, ini ada dari Yogyakarta lagi ternyata. Tapi memang ya, betul kayak yang dibilang orang-orang kalau misalkan Yogyakarta itu adalah kota pendidikan ya. Iya gak sih, benar gak sih? Karena ternyata sejarah sekolah-sekolah ini banyak di Yogyakarta juga gitu. Nah, bisa bilang sejarahnya ya, SMK Negeri 2 Yogyakarta ini beralamat di Jalan AM Sangaji nomor 47 Yogyakarta. Nah, bisa dibilang ya untuk sekarang itu dikenal luas dengan nama STM 1 Yogyakarta. Nah, menurut sejarah resmi sekolah, nah bangunan sekolah ini didirikan pada 1919. Nah, tapi ini nih biasanya digunakan sebagai Princess Juliana School atau singkatannya PJS. Jadi memang sekolah itu tuh merupakan sekolah teknik tingkat pertama pada masa Hindia Belanda nih. Jadi sekolah teknik pertama kali ini di Yogyakarta nih, di SMK Negeri 2 Yogyakarta gitu. Nah, dan juga selanjutnya ya, setelah beribu-ribu sejarah, akhirnya pemerintah itu kemudian menetapkan sebagai bangunan cagar budaya melalui peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Wow, jadi bisa dibilang ini salah satu bangunan peninggalan sejarah ya, nomor 2. Dan yang pastinya tadi, keenam sekolah tadi merupakan apa ya, bisa dibilang sejarah yang akhirnya Indonesia, sebelum Indonesia punya banyak sekolah gitu ya, ya dari sinilah asal mula sekolah-sekolah itu muncul ya, nomor 2. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan baru saja kita kedatangan apa nih, say hi dulu dong.
1: Hi.
0: Tai. Ada DJ Caca guys datang ke sini. Jadi yaudah deh ya, Pro 2 yang ya, mungkin kalau misalkan teman Pro 2 penasaran sama sekolahnya masing-masing itu sejarahnya, ya langsung aja lah ya tanya gitu ke kepala sekolah atau siapa kek. supaya nanti kalau misalkan dijawab gitu ya, sekolahnya dari mana, jangan bilang dari kuburan lagi.

teman-teman berdua. Sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ijazah Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Nanda Libra Septia dengan surat Al-Ahzab dari ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Nomor 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah kebayang nggak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah suara zombie.
1: RRI Bandar Lampung.

teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Lagi liat apa sih, Dek? Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal,

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan. Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya!

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. That's my girl.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: 102 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, sudah 2 jam DJ Marvel menemani kamu semua. Dan pastinya terima kasih buat teman perdua yang sudah titip salam dan juga request lagu ke gua. Dan juga waktunya gua pamit dari pendengar kalian semua. Dan target dari gua, let's divide, share, and express your willingness all with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita, sekali di udara, tetap di udara. And now, bye teman perdua.
1: Bye-bye. It's time to Sore Ceria.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenanga dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari salah satu lagu yang sekarang lagi naik banget dengan lebih dari 1,5 miliar streaming di seluruh dunia. Ada Choosing Texas dari Ella Langley yang dinobatkan sebagai lagu musim panas dan kini menjadi lagu dengan masa bertahan terlama di posisi jawara Billboard Hot 100 sepanjang sejarah selama 24 minggu. Billboard memperkirakan lagu ini telah menghasilkan hampir 13,9 juta US dollar dari streaming audio dan video, penjualan digital, serta radio airplay di Amerika Serikat sejak dirilis awal Oktober 2025.
1: Info Pro 2.
0: Sementara itu ada Taylor Swift yang telah mencatatkan total 100 minggu di posisi number 1 Billboard 200 sehingga menjadi artis solo pertama yang mencapai sejarah ini sharing albumnya The Life of a Showgirl yang menghabiskan minggu ke-14 di puncak tangga lagu tersebut. Hanya The Beatles yang memiliki jumlah minggu lebih banyak di posisi nomor 1 Billboard 200, yaitu sebanyak 132 minggu. Sebuah rekor yang tercatat dari tahun 1964 hingga 2001 melalui berbagai album dan kompilasi mereka.

kota, termasuk salah satunya adalah Jakarta, di mana tur di Jakarta akan digelar pada tanggal 10 April di ASBSD. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: malam-malam Indonesia.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat with us. Ada ini Tama
1: dan juga Elan Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok
0: benar
1: pastinya akan kuring banget ya kalau kita cuma berdua ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, teman Pro 2.
1: Yes. Kira-kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Ice.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke. Okay.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Ice.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, yeah, benar. Ini lu memang sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu, kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Lo kan iya.
1: Oh iya,
0: ciri-cirinya.
1: Benar.
0: Karena malam ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy.
1: Christy.
0: Yes, jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam ini pingin seru-seruan, yes, pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yoi, bener banget teman Pro 2. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruan malam hari ini, yes, jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebas banget nih.
1: Iya, terlalu ngebas. Karena sore hari ini, ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Halo. Saya ketemu di sini juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa. Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
2: Baik.
0: Ide.
2: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini.
1: Harus ya.
0: Benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu, yeah, mini album perdana.
2: My baby album. First album, jadi kayak lahir anak pertama.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
0: Benar. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai. Jadi kayak apa ya? Aduh, bersyukur.
1: Gitu. Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya.
0: Banyak loh. Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan OE, tapi
1: Langsung ya. Langsung banget.
2: Dari kecil hobi, Kak. Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus. Sekolah dulu. Habis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun.
1: Wow.
2: Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung.
0: Bener.
2: Terus habis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar, akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada tahu.
1: Jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya, dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
2: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu. Semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi kayak wow ya.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu, sebagai penyanyi.
0: Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
2: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
1: enggak apa-apa.
0: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget enggak sih?
2: Let me tell you, sosmed sosmed. Sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
2: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana
0: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Keren banget.
0: Seru.
1: Dan aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong.
2: Bisa keluarin musiknya ya.
0: Bener bener benar. Ya, itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
2: Merch kan, iya loh, merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja.
1: Menarik, seru. Dan kalau misalkan dari perjalanan nih, Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak, yaudah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa oke, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu. Tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar, oh ini kayaknya gak works. Jadi oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
2: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum se-mature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.
2: Benar.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
2: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
2: Semuanya tentang cinta,
0: gitu kan?
2: Dan fase-fase cinta.
0: Love cycle, fase bro.
2: Dan masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
0: Iya,
2: kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
0: Itu dia, benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Brodo yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Kak Christine.
0: Hey. Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini ya.
1: Betul.
0: Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga. Oh.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Benar. Tapi sebelum mungkin sebelum ke singlenya tadi dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya, tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya.
1: Semuanya.
2: Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuman malu, atau lebih kayak gini, ah nggak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Christy, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, gitu loh. Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar sih. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar, dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Dan makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
1: Tuh, dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi ada.
0: Jadi jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Benar sih. Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
1: Pasti. Pasti.
0: Alright. Oke.
1: Oke.
0: Alright.
1: Tapi itu ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Benar. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya. Iya.
1: Kenapa Kak Christy milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates.
1: Oh, iya?
2: Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di-up ya, Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya. Bener.
1: Keren.
0: Menarik.
1: Alright. Ini untung Kak Christy olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya?
1: Balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Bener.
1: Iya.
0: Gundu ya. Alright. Tapi di mini album ini, berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah, gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas. Ini udahlah, ready to love again, ready to move on.
0: Yeah.
2: Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: ini sebenernya. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Oke.
0: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girls. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti.
2: Yeah.
0: Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
2: Dari judulnya unik kan.
0: Yeah.
2: Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Ada enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces.
0: Okay.
2: Aku Pisces dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi.
0: Okay.
2: Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah.
0: Okay.
2: Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang.
0: Oke.
2: Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja. Yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga. Waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih. Karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gue, Diva down, Diva still down. Kasih gue 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya. Ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih okay gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Kayak apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important. Gitu. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang. Pisces. POV break up-nya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya, walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself, daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya, just wait ya.
0: Wow,
1: berarti tentang itu sebenarnya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3 bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen gitu sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Bener.
1: Dan kasih waktu aja.
2: Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh, 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan, nanti malah kayak ada
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Soalnya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Same.
2: It's okay to feel a lot. Justru itu superpower Pisces. Perasaan yang dalam.
0: Benar.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget ya.
2: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu. Udah lebih pintar kan.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona?
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona, di kota Barcelona, gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak
0: disini. Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya? Tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka aja. Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Kan abis Dear Pisces Girlies ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta, ini cinta yang
0: datang
2: ke aku.
0: Bener.
2: Sami. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya.
0: Wow.
2: Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga, jadi sama gitu loh.
1: Keren banget ya.
2: Iya.
1: Itu bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Ya enggak boom gitu namanya. Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut ya. Itu namanya love bombing.
1: Ngeri, udah okay.
2: Udah aman, terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
1: Kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi.
0: Apa lagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame.
0: Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener,
0: gitu.
2: Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Betul. Alright.
1: Okay.
0: Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
2: Soalnya kalau enggak legit kan aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lo harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Selalu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, tidak cari cinta.
0: Benar-benar.
2: Soalnya love comes from within ya, dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in the hopeless
2: another
1: place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya kan? Bener. Tapi ini agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Tapi unexpected.
1: Iya.
2: We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah, benar. Itu dia.
1: Another POV from prices.
0: Alright, sekarang kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship, relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih? Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru. It's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
2: Tapi kadang-kadang tau kan, ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much. Whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
1: Benar itu kuncinya. At least lu jadi lagu gitu.
0: Bener, cuan bro.
1: Betul. Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
2: Yeah, for fun aja. Just for fun.
1: Itu juga fase berarti.
2: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil gitu.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
1: Iya.
2: See this for Crystal, see this for cegil.
1: Iya, this is for cegil. Seru ya kalau kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out dia Disney tuh masih kayak emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa?
0: Iya, seru sih.
2: Tergantung mood.
1: Tergantung mood.
2: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Aduh. Benar-benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya, nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Aku ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget, banyak siklus life cycle ini.
0: Betul.
1: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada Love Again.
2: Ini
0: apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak
1: tikus,
2: tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
0: Iya.
2: Jadi ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
0: Menarik ya.
1: Ini lagu untuk para rats ini dia. Untuk para rats itu.
2: Untuk para perempuan meninggalkan si rats ini.
0: Itu dia.
2: Iya, kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rats. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
1: Here we go. Music Life Chat.

0: Chelsea.
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
2: Alright, tadi barusan ada Love Again.
1: Love Again.
2: Ini lagu joget banget ya.
3: Dong. Itu goalnya. Gak sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
1: Juga sedih. Wow. Move on yang menyenangkan.
3: Ya. Move on menyenangkan.
2: Move on menyenangkan. Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
2: Boleh.
1: Ilham apa tuh? Ilham KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak collab?
3: Oh my god. A dream siapapun.
1: Siapapun.
3: Dua Lipa.
1: Wow. Dua Lipa.
2: Really.
3: Aku suka banget Dua Lipa. Yeah, karena apa ya, kayak dia kan juga alto. Yeah, aku bener. Juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu.
2: Bener.
3: Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh.
2: Yeah.
3: Girly.
2: Bener-bener. Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
3: Gue tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
2: Iya, kalau dia lupa.
3: Dia lupa.
1: Oke, okay, kalau Indonesia dia mungkin kayak
3: Indonesia. Christy? Nikila.
1: Oh.
3: Keren banget loh. Ada seseorang yang bisa bikin genre baru.
1: Yes.
3: Genius banget loh.
2: Iya,
3: itu genius. Apa itu, kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow.
2: Tapi
3: Nakila benar-benar bikin genre sendiri.
2: Bener-bener.
3: Dan itu keren banget gitu loh.
2: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
3: Of course, makanya itu. Aku respect banget, soalnya pasti ada gamblingnya.
2: Iya, benar-benar.
3: Tapi dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya.
1: Keren. Tuh, Nakila main-main gue.
2: Alright, lanjutnya Ellen.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya.
2: Okay.
1: Halo Kak Christy, aku Kalista.
2: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
3: Beberapa bulan.
1: Okay.
3: Ya, even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya.
1: Oh.
3: Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
1: Okay.
3: Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
2: Oke. Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
3: Ini ref. Pokoknya maunya yang super catchy.
1: Iya. Kebanyakan justru ref jadi dulu. Duluan kan sebelum yang lainnya kan.
3: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan.
2: Benar-benar. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
3: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
2: Wow, sekali ya.
3: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energinya.
2: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
2: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
2: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
2: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
3: Aku akan nangis Dit. Dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
2: Benar sih. Itu sebuah apa ya, rasa yang
1: achievement.
3: Kehormatan juga.
2: Wow, oke.
1: Keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
2: Alright.
1: Ada siapa lagi, Dit?
2: Ada Hawa.
1: Hawa.
2: Menurut kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka.
1: Oh, menarik.
3: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya, susah ya.
2: Susah ya.
3: Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa sekarang udah bisa pakai headphones, nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu, gitu loh. Tapi Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku? Karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connectionnya paling kuat gitu.
1: Di lagu Pisces
3: ya? Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya? Satu ini susah.
2: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
3: Dua
1: lah.
3: Dua ya?
1: Dua boleh ya?
3: Dua boleh ya.
2: Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
2: Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle.
1: Yes.
2: Ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
3: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
2: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya.
1: Iya. Yeah.
3: Terlena itu kayak
2: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
3: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: Ah, itu dia. itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi di mana kayak lupa nih sama who you are gitu?
3: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya kan. Jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
2: Iya, benar.
1: Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
2: Alright. Ya, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
3: Boleh Dear Pisces Girlies.
2: Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Kota ini tak ada semua. Kota ini sekarang. Kota ini tak ada. Kota ini sekarang aku bertanya. Tanjung Balai kejam. Ilusi
1: bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku. Karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam kangen dan sepi.

0: Prodi Bareng Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay, selamat malam Selasa, teman Produa.
0: Yap, malam ini kamu bakal ditemenin sama gue, Adelaila, dan
1: juga gue, Nisha Anjalingga, tentunya di POV, Point of

0: Hai teman Pro 2, masih barengan sama gue, Neisha dan juga Layla ya malam hari ini. Dan malam ini kita bakal ngapain aja nih, Nes? Jadi malam hari ini kita pastinya bakal ngebahas tentang sesuatu yang viral.
1: Bener
0: nih.
1: Banget.
0: Yang pertama kita bakal

0: ngebahas trending topik hari ini.
1: Wow, terus tuh kita bakal ada trending checklist juga nih teman Pro 2. Jadi buat kamu keep on tuning di Pro 2 Berlampung, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Di yes. malam Selasa,
1: malam
0: ya
1: Selasa.
0: Hari Senin ini.
1: Jadi gimana lo, hari Senin tuh biasanya apa hari ini? Yang biasanya padat banget, Lai. Gimana ya, lo hari ini padat gak?
0: Enggak, kalau gue hari ini cuman masuk satu matkul doang.
1: Oke, okay. Kenapa seru di ya? Sana kayak gitu mukanya?
2: Iya. Kayaknya yang di sebelah sana sibuk sih, soalnya kan pejabat.
1: Uyoy.
0: Iyalah. Mm-hmm. Kalau lo gimana nih Naya Seninnya?
1: Kalau gue sih Senin gue agak padat ya, cuman gue emang gak ada kelas sih hari ini ya.
0: Jadi gabut di kampus?
1: Enggak dong, gue kan semester akhir.
0: Oke, okay, sibuk.
1: Sibuk lah, okay, urusan sibuk. Dewasa. Lu okay. Gak perlu tahu deh.
0: Oke, okay. siap. Mm-hmm. Ya, karena gue masih kecil, jadi
1: iya.
0: Ya, belum iya. Tentu, belum waktunya gue tahu ya urusan
1: iya, belum,
0: orang
1: belum
0: dewasa.
1: Belum tahu. Gak boleh tahu dulu.
0: Tapi malam ini agak sedikit sepi ya, dan sedikit dingin nih ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan?
1: Mungkin AC-nya terlalu
0: benar.
1: Rendah ya di sini.
0: Aduh, di sini kita nggak cuma berdua, kita ada teman kita di situ.
1: Ada sekum kita ya sebenarnya di sini yang lagi nemenin kita.
0: Iya, dia baik banget di sela-sela kesibukan dia tetap
1: menyempatkan hadir di studio, ya kan, nemenin kita berdua di sini untuk membahas teman-teman. Sesuatu yang viral ya malam bener-bener. Hari ini.
0: Jadi kita bakal ngebahas yang viral dari minggu lalu sampai ya mungkin hari ini pun ada yang viral kan pastinya.
1: Yeah.
0: Jadi bakal kita ulik, kita bahas ya hari ini. Jadi buat teman Pro 2 kalau misalnya punya apa?
1: Sesuatu atau video-video viral juga bisa langsung aja kirim di WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau
0: di sosial media kita di @prodobdl. Kita tungguin sampai jam 10 nanti teman-teman.

0: gitu. Hai guys, aku baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Kamu cinta cinta luar biasa dari Atmas ya teman Pro 2, jadi lagu pembuka kita di malam ini. Kita bakal masuk nih ke segmen yang mungkin kalian tunggu-tunggu nih di malam ini, karena ini segmen pertama ya.
1: Yes, betul. Segmen pertama kita adalah Trending Topic. Trending Topic. What's hot? What's new?
0: What's on it? Point of view. Ya teman Pro 2, jadi ini udah banyak banget tadi teman Pro 2 yang ngirimin video-video lucunya ya Nes.
1: Betul, banyak banget video-video viral yang kalian kirim. Jadi makanya kita tuh pilih-pilih dulu yang mana sih yang paling lucu untuk kita puterin di trending topik malam ini gitu. Nah jadi teman Pro 2, sebenarnya hal-hal yang lagi viral sekarang tuh banyak banget ya Laila ya.
0: Bener banget.
1: Jadi makanya banyak banget juga requestan dari kalian. Terus juga kita bakal nampilin satu video yang paling lucu ya, gitu satu ya ini kan. So jadi, langsung aja kita dengerin dulu

0: ramai dikunjungi kalangan remaja vintage. Wahana berupa perosotan setinggi 1 meter ini tampak menawarkan sensasi dopamin yang menyenangkan sesaat dan tidak berlangsung lama. Sejenak pikiran tentang urusan dapur, triskaan menumpuk hingga teror DC lapangan sirna seketika.
1: Pelan-pelan Pak Supir.
2: Pelan-pelan Pak Supir.
0: Organisasi PBB atau Pemersatu Bunda-Bunda menghitung satu kali luncuran berdurasi kurang lebih 1 detik. Satu tarikan nafas disertai teriakan, kemudian kembali berdiri untuk mengulangi aksi serupa. Hingga berita ini kami karang, pihak pengelola mengaku berterima kasih atas kunjungan para senior berjiwa junior tersebut. Selain wahana tetap bersih tanpa meninggalkan noda, kain pel dan karbol pun terpaksa makan gaji buta.
3: Ya, teman
4: berdua videonya ya. Mungkin dari kamu juga udah pernah nonton ini ya, atau lewat di beranda FYP kamu.
3: Benar banget.
4: Tapi nih ya, selain videonya dan soundnya yang buat lucu ya teman Pro 2, ada yang buat lucu juga nih, ya, komentarnya.
3: Okay.
4: Jadi nih, kita baca ya Nes ya.
3: Okay.
4: Ada yang lucu nih kayak, dia bilang sangat gembira sekali bocil-bocil zaman Buya Hamkai. Parah banget, ya, parah
3: jadi,
4: banget.
3: Jadi teman Pro 2, buat kamu yang belum pernah lihat video ini ya, baru dengar soundnya aja ya. Jadi video ini tuh ceritanya ada ibu-ibu yang lagi main perosotan di salah satu pekarangan rumah ya.
4: Iya benar banget.
3: Enggak, gue masih lucu banget kalau ngelihat videonya.
4: Ya, kalau misalnya teman Pro 2 susah membayangkannya, bisa banget teman Pro 2 langsung ke Instagram ya. Instagramnya Adidaoe. Pokoknya ya itu username-nya, jadi teman Pro 2 bisa aja buka username itu terus tuh lihat video ibu-ibu yang lagi main perosotan gitu kan, tapi yeah, perosotannya beda ya. Terus ini nih ada lagi nih komennya nih. Oh, inikah yang dinamakan ABG tua? Emang bener ya kalau menua itu kembali ke kanak-kanak gitu. Tapi ya sih, tapi ini kayak lucu banget. Mereka sangat-sangat apa namanya?
3: Antusiasmenya itu loh, sampai mereka tuh bergiliran kan untuk naik perosotan ini gitu. Dan bahkan ya di postingan ini tuh dikomen juga sama salah satu brand kosmetik yaitu Wardah Beauty.
4: Wah.
3: Katanya WKWK spill lokasi Min, mau ikut katanya.
4: Aduh, Mimin Wardahnya aja sampai ini ya apa namanya?
3: Sampai pengen ikut,
4: pengen ikutan. Saking kayaknya seru banget ngeliatin.
3: Banyak banget bahkan yang komen tuh pengen join gitu.
4: Boleh ya, boleh mungkin nanti ya gitu kan.
3: Ini juga ada yang komen, katanya gini teman Pro 2, organisasi PBB, Pemersatu Bunda-Bunda.
4: Boleh.
3: Lo kalau udah jadi bunda-bunda mau join gak?
4: tapi kayak perlu mikir-mikir dulu ya.
3: Oh
4: ya,
3: lu nggak suka perosotan?
4: Ya suka, tapi kayak kalau misalnya gue sendiri ya gue malu dong.
3: Oh, iya. Kan persatuan bunda-bunda udah rame dong.
4: Gue takut pas gue udah jadi bunda-bunda persatuannya hilang.
3: Dia udah nggak ada lagi
4: perosotan. Gue takut.
3: Iya. Lucu banget. Ya teman Pro 2, itu dia tadi salah satu video yang udah kalian kirimin ke kita ya. So buat kamu ya teman Pro 2, kalau masih penasaran video-video lainnya yang lagi viral-viral malam ini, stay tune terus di POV, Point of Viral.

0: Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lithuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, deketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.
1: Prodo RRI Bandar Lampung, teman baik kamu.
2: It's time for Flash Info.
3: Teman Prodo, Flash Info kali ini datang dari dunia teknologi. Perubahan teknologi raksasa Apple dipastikan akan menggelar acara bertajuk Welcome Home pada 13 Oktober mendatang untuk memperkenalkan sejumlah produk terbarunya. Salah satu produk yang paling dinantikan adalah HomePad, perangkat smartphone yang berperkiraan hadir dengan layar berukuran 6 inci dan dukungan teknologi kecerdasan buatan Siri serta Apple Intelligence. Selain itu, Apple juga diprediksi akan memperkenalkan Apple TV 4K generasi terbaru serta pembaruan pada MacBook dan iPad mini. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Nesya Anjalingga. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
2: Flash Info Pro 2 FM.

0: Suara Dua masih barengan sama kita berdua ya, yang bakal bahas sesuatu yang pastinya masih viral banget nih.
1: Benar banget teman berdua, karena kan POV, V-nya viral.
2: Iya betul, benar-benar. Coba ulang.
3: Coba dong, udah ya. Ada repeat dong, okay. Ada repeat.
2: Oke, okay, gak apa-apa.
1: Jadi makanya
2: benar ya teman-teman.
1: Karena V-nya viral, kita bakal bahas yang viral.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Karena tadi kita udah bahas video tentang ibu-ibu ya, sekarang kita bakal move ke video remaja nih. Kita lihat kelakuan-kelakuan anak remaja zaman sekarang tuh ngapain sih.
1: Benar banget nih ya, kita akan start.

0: bastard, du dir.
1: Du da.
0: Ja?
2: Ya, ya, itu teman dia, itu dia teman Bro 2 video viralnya ya. Jadi
3: ya itulah sebenarnya kelakuan remaja laki-laki ya yang sebenarnya dilakukan mereka di kamar. Gitu.
2: Jadi nih ada komen-komen TikTok juga nih yang menurut gue lucu juga nih.
3: Oke. Okay.
2: Ada yang komen kayak rahasia cowok kalau HP-nya dicas
3: tuh kan. Berarti cowok-cowok tuh kalau nggak main HP ya itulah ada, kelakuan.
2: Iya proyeknya ya banyak ya ternyata proyeknya ya laki-laki ini ya.
3: Karena itu tuh yang dia peragain kan dia menjadi apa itu? Dia kayak jadi hero ya mungkin
2: hero
3: ya.
2: Iya hero pokoknya ya dia mau kayak ngelawan musuhnya gitu
3: di
2: kan.
3: Depan kaca ya. Ternyata bukan cuman kayak kan kalau kita cewek-cewek tuh biasanya kalau di depan kaca tuh kan kayak pura-pura
2: cantik
3: ya, vlog-vlog makeup gitu kan. Ternyata kalau cowok tuh kayak gitu ya. Gua agak kaget juga sebenarnya karena ya lucu banget. Ya teman berdua kalau misalkan kamu mau lihat kamu bisa cek di Instagramnya di apa tuh Laila tolong dong bacain gue nggak kelihatan.
2: Gyorge Kasa Kasakean gitulah pokoknya yeah. Ya, teman Pro 2
3: G-E-O-R-G-E-K-A-S-A-K-E-A-N. Kalau kamu mau lihat videonya kamu bisa lihat. Dan buat teman-teman yang lagi nonton di TikTok kita juga bisa lihat nih ya. Kita tunjukin juga videonya. Ini salah satu video yang kita tampilin tadi. Buat kamu yang lagi gak dengerin di radio ya mungkin ya, yang lagi nonton live kita juga bisa. Nah teman Pro 2 selain komentar yang disebutin sama Laila tadi ya, kita ada lagi nih katanya kayak gini. Sebenarnya kita semua pernah melakukan ini, bedanya nggak kerekam aja.
2: Tapi iya ya benar ya, kayaknya emang pada saat dia gitu walahnya kerekam aja gitu kan sama orang.
3: Iya. Dan karena ini tuh posisinya kamar dia nggak dikunci, nggak ditutup, iya, jadi makanya bisa kerekam sih. Gitu sama siapa nih, sama orang di rumah inilah gitu ya. Iya.
2: Terus ini ada yang apa namanya komen juga nih
3: apa?
2: Percayalah, dia lakuin setiap minggu.
3: Wow, rutinitas tuh konsisten buat itu.
2: Tapi siap, bisa jadi ya, soalnya kayak lancar banget nih dia main actionnya.
3: Ya mungkin dia merasa dia boboiboy mungkin.
2: Boleh.
3: Atau Hulk ya, lucu banget. Terus ada lagi nih komentar dari Bisei Taurus katanya plenger banget ih. Enggak, maksud gue dia terlalu jujur.
2: Iya,
3: gitu.
2: komennya isinya jujur-jujur banget. Terus ini ada yang komen juga nih. Ini sih cocok masuk ke drama Cina.
3: Tuh kan. Enggak, gue enggak expect aja sih sebenarnya.
2: Dia jadi pangeran berkuda gitu ya kayaknya ya. Kalau di drama Cina ya mungkin ya.
3: Ada lagi katanya, kebiasaan laki-laki yang banyak orang enggak tahu nih. Jadi ketahuan kan kebiasaan-kebiasaan anak cowok nih kalau di kamar sendiri nggak punya HP. Ya hati-hati deh kata gue mah ya sekarang kalau misalkan kalian di kamar sendiri dan nggak main HP mending kunci pintu.
2: Iya,
3: kata
2: gue pintu mah. Kita nggak tahu
3: daripada kelakuan lo kerekam ya kan, kita nggak ada yang tahu gitu.
2: Jadi kalau misalnya teman Pro 2 nih punya video-video yang lucu juga kayak tadi ya apa namanya, bisa banget kamu kirim ke kita di WhatsApp kita ya teman Pro 2 di 0811-7208-925 atau kemana Nes?
3: Ke Instagram kita di @pro2bdl atau di another Instagram kita di @broadcasteracademy.pro2. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti.

0: cuti.
1: Pantun. Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pizzaan kini mulai ditinggalkan. Yo, baby,
1: jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpo? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: masih barengan sama kita berdua ya. Ada gua, Naysha, dan juga
1: Laila. Ya benar banget teman pro 2. Tadi kita udah ngasih kamu apa sih video-video lucu gitu teman pro 2 ya. Terus tuh selain teman pro 2 kirim-kirim video lucu, ini juga ada teman-teman pro 2 yang request-request lagu nih banyak banget nih banyak dari tadi. Salah satunya ada di live TikTok kita nih di @pro2RRI Bandar Lampung. Tadi ada yang request Angin Kencang dari Bass Boy.
0: Nanti kita puterin ya setelah ini. Terus juga tadi ada requestan kita buat menyenangkan Bernadia dari @ilham ya di Instagram kita. Terus juga ada satu lagi, itu tadi ada Katakan Saja. Katanya aku mau request Katakan Saja dari Adikara dong Kak katanya. Kali ini requestan dari WhatsApp Layla dari 08237177 sekian gitu. So buat kamu teman pro 2 yang masih mau request-request lagi ke kita, boleh langsung aja ya di WhatsApp kita di 08117208925.
1: Atau bisa banget ke Instagram kita di @pro2bdl teman pro 2. Dan bisa banget kamu komen-komen di TikTok kita di pro2 RRI Bandar Lampung. Nanti bakal kita puterin lagu requestan kamu. Jadi buat kamu terus request bareng kita ya teman pro 2 di pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: 95 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia budaya. Memperingati Hari Museum Nasional pada 12 Oktober, pengelola museum didorong untuk menghadirkan pengalaman yang lebih menarik dan mengikuti perkembangan zaman. Kepala Museum dan Cagar Budaya, Indira Estianti Nurjadin, menegaskan bahwa museum bukan sekedar tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga ruang belajar untuk membangun pengetahuan dan karakter generasi muda. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Talita Aura. Untuk informasi menarik lainnya, kamu boleh cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: 92,5 Prodi Bandar Lampung, teman terbaik kamu, About You. Jadi lagu terakhir kita nih teman Prodo di malam ini, gua Laila dan
1: Nesha Angelingga ya, pamit dari pendengaran kamu. Dan terima kasih teman Prodo yang udah request lagu, udah kasih video viral ke kita untuk malam hari ini. Dan waktunya kita pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari kita, let the fight share and express your willingness only with Prodo Urban Lampung, teman terbaik.
2: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita, sekali di udara, tetap di udara.
1: And now, bye teman berdua. That's a wrap for tonight. I'm one story down.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: loved ones come to pass. Stop wishing for forever, 'cause nothing ever lasts. If it's keeping you from sleeping, wipe the tear from your eye. 'Cause sometimes it's time to let a good thing die.
1: Tiba-tiba muncul memar di tubuh, padahal kamu gak mengalami benturan ataupun jatuh sebelumnya. Pasti ini bikin kamu jadi paranoid dan mulai menduga-duga apakah memar tersebut berasal dari cubitan, bahkan jilatan dari makhluk gaib. Sebenarnya, timbul memar atau lebam tanpa sebab bisa jadi tanda munculnya penyakit tertentu. Salah satunya yaitu penyakit von Willebrand. Penyakit ini muncul karena faktor genetika yang dapat menyebabkan darah menjadi sukar membeku sehingga sering terjadi pendarahan. Ketika darah terperangkap di bawah kulit inilah yang akhirnya menjadi memar atau lebam di tubuh. 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

Kamu pernah kebayang gak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah suara.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
4: 92,5 FM.

0: Kamu pernah kebayang nggak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah suara zombie.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, jangan terlambat.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup.

0: Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang. FM, Produ RRI, Bandar Lampung.

jelas sebagai kalimat candaan bisa memberi dampak menyudutkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itulah, istilah gila sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pasien gangguan jiwa dan digantikan dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, lebih dari 80% orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang mereka dijadikan bahan ejekan, bahan bulian, bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Hak dan Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 bahwa seluruh warga negara patut diperlakukan secara manusiawi. Sahabat kreatif, mulai sekarang perlakukan orang dalam gangguan jiwa dengan selayaknya. Dan jangan lakukan provokasi terhadap mereka. Mari bersama-sama memanusiakan manusia.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, gak usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Eh, mau kemana itu?
3: Mas Franky. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Indra Viko dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi nomor 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di daerah melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di daerah tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Valdi, Valdi, udah siang nih, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Valdi, Valdi, Valdi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, sudahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Ah, akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
10: I am art with words. Today, I'll tell you stories you've never heard.

0: Kota ini tak bosan, semua kota ini sekarang. Kota ini tak ada bosan. Kota ini sekarang aku bertanya, Tanjung Karang kejam-kejam.
1: Kumpulan bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

0: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat. Teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat. Buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.

0: tawakal, dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan.
0: Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil gak akan terasa.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema definisi dari kata hijrah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid.
1: Bila mana kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan definisi tentang hijrah, katanya al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Jadi arti hijrah itu sendiri, kalau di zaman dahulu berpindah daripada satu tempat ke tempat. Setelah selesainya Fathu Makkah, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi hijrah yang disebutkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandung Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Siapkan Musuh oleh Ustadz Khalid Besalama.
1: Di sini dalam kurun tertenggelam dalam kabar manusia, sibuk tiap hari cari gosip apa yang baru, gosip apa yang baru. Teman-teman, berhenti siapkan musuh hari kiamat. Ini masalah besar ini. Masalah besar ini. Jangan ada musuh hari kiamat. Kita dimusuhi oleh orang di dunia, biarin aja. Kita panen pahala dari dia. Jangan kita siapin musuh. Ada orang tiap hari sibuk siapin musuh. Kalau dia hidup 1 tahun aja teman-teman, 365 hari. 1 hari 1 musuh berarti 365 musuh hari kiamat. Habis semua pahalanya ini untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu kan? Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun. Ada orang, sampai saya pernah temuin orang rambutnya sudah putih semua, tidak berhenti untuk membicarakan orang. Ya sudah berapa tahun dia punya musuh dan berapa banyak musuhnya. Semua orang tidak cocok sama dia. Makanya tanda tanya, kenapa dia tidak cocok sama orang itu? Percaya sesuatu dengan dia, gitu kan? Karena yang ada dalam dirinya adalah selalu curiga sama orang, selalu masalah sama orang, sehingga sibuk menceritakan aib-aib orang.

0: kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati Yang Tenang.
1: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari-jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kota ini tak biasa, semua kota ini sekarang. Kota ini tak ada dosa. Kota ini sekarang aku bertanya, tanjungkan kejam-kejam.
1: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
1: Apabila aku dalam kangen dan sedih,

0: 92,2 RRB 6 teman-teman
1: terbaik kamu.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Kayaknya seneng banget Liza hari ini.
0: Udah semangat ya pagi hari ini ya.
1: Kamu dibakalin ditemenin sama Eca Mariska dan juga
0: Liza. Cuma di Spada.

0: Iya, pagi-pagi udah sibuk nih ya.
1: Iya. Pagi-pagi jam 6, jam berapa Liza kesini?
0: Jam 4.
1: Oke, jam 4 tuh.
0: Jam 4 pas udah ya.
1: Udah subuh-subuh.
0: Kayaknya gue lebih-lebihin deh ya. Tapi emang harus prepare ya untuk tahun 2, ya kan?
1: Karena hari ini hari apa ya? Hari Selasa. Masih awal banget weekday. Jadi yes, buat kamu harus semangat terus ya teman Pro 2.
0: Benar banget. Saking prepare kita udah nyiapin sesuatu nih ya.
1: Apa
0: buat teman Pro 2. Jadi Echa udah ngasih banyak list berita nih ya.
1: Waduh.
0: Tapi gue juga belum buka nih beritanya.
1: Berita yang pertama, kita bakal bacain nanti. Ada 4 peristiwa bersejarah di bulan Jumadil awal.
0: Oke. Terus yang kedua, Prabowo pimpin rapat penanganan karhutlah pada Senin malam ya.
1: Ya. Kemudian terus ada Kemenak hadirkan penyedia jasa di TEI 2026 pacu ekspor nasional.
0: Yes, dan juga yang terakhir nomor 2 ada perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia tanggal 13 Oktober ya hari ini ya.
1: Oke, itu dia info dari kita teman Pro 2. Mm-hmm. Tungguin terus kita ya, cuma di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Teman terbaik kamu.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Iya, itu dia ya. Persan kita tadi ini barusan pamit ya.
1: Masuk lagi ya.
0: Dan teman Pro 2 gimana kabarnya nih pagi hari ini ya, buat teman juga yang mungkin lagi ada live TikTok kita ya, gimana kabarnya?
1: Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya.
0: Benar banget. Kalau misalnya kalian sakit semoga cepat sembuh ya.
1: Iya. Si
0: gimana nih? Ada apa gosip nih pagi-pagi?
1: Enggak, teman kita dari BA, ada Kadek dan Adin lagi dirawat sekarang, cepat sembuh ya. Kadek cepat sembuh, Adin.
0: Amin ya. Yeah. Semoga cepat sembuh teman-teman.
1: Lagi dirawat di Advance sama Uri.
0: Oke. Baiklah, semoga cepat sembuh ya. Karena emang banyak banget sih ya teman-teman juga yang kurang sehat dari kemarin. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin lagi dengerin,
1: Jaga kesehatan karena cuaca gak menentu ya saat ini ya. Kadang hujan, kadang panas.
0: Iya, apalagi kan teman-teman ada nih yang kalau misalnya pagi tuh bukan tim yang sarapan, ya enggak.
1: Ada yang tim bolong-bolong sarapannya.
0: Benar.
1: Contohnya saya.
0: Gue juga sih suara.
1: Kadang perut ini kalau makan gimana gitu. Tapi kalau enggak makan sendiri juga gimana gitu.
0: Benar banget. Jadi serba salah ya. Tapi yang pasti kita juga harus punya pola yang sehat gitu ya.
1: Iya benar. Kalau Liza sebenarnya nih tim yang sarapan atau enggak?
0: Kalau gue sarapan sih sebenarnya. Karena ibu gue kan selalu bangun untuk menyiapkan makanannya kan. Jadi dia tuh suka banget masak. Jadi kalau gue gak makan, wah perang dunia.
1: Terjadi baku hantam kayak.
0: Jadi mau gak mau gue harus makan. Akhirnya terbiasa untuk makan sarapan.
1: Benar.
0: Gitu. Dan jadi teman Pro 2 juga kayak gimana nih, kalau misalnya kalian mau cerita gitu, sharing kalian tim apa nih kira-kira?
1: Iya, boleh banget ke WhatsApp kita di 0811720895 atau di Instagram kita di @pro2bdl atau di TikTok kita. Sekarang kita lagi live buat teman Pro 2 yang dengar ini, boleh banget join di TikTok kita ya.
0: Iya, tapi sebentar Echa, kita kan tadi udah live nih ya. Udah ada teman-teman yang request lagu.
1: Oke. Siapa ke itu?
0: Tadi sih gue ingetnya Meisha ya. Dia request lagunya Olivia Rodrigo yang Honeybee.
1: Oke, Meisha kita puterin ya.
0: Kita lihat dulu. Tadi tuh ada juga yang request lagu.
1: Oh, ada lagi. Oke, kita lagi. Scroll dulu kalau gitu.
0: Scroll dulu ya. Teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana. Nah, ini dia dari Alex Chandro.
1: Okay.
0: Request lagunya Coldplay Fiction. Ini pagi-pagi sudah pada galau nih ya. Kenapa?
1: Kenapa ya? Setiap kita siaran kayaknya yang nonton galau-galau terus live-nya.
0: Kenapa kalian semua pada galau ini ya? Tapi udah baiklah ya, daripada kita lama-lama nih, ayo teman-teman Pro 2, ayo request lagu ya untuk menemani pagi kalian hari ini.
1: Iya, kita tungguin ya di sini sampai jam 10 nanti.
0: Sabar.
1: Nanti. Lagi dicari nih.
0: Sabar, kita cari dulu lagunya.
1: Oke. Boleh nih sembari menunggu teman Pro 2 yang lagi nonton live kita, komen-komen ya.
0: Yes, benar banget. Sabar ya, masih dicari dulu lagunya.
1: Buat kamu yang lagi perjalanan kerja atau lagi perjalanan menuju sekolah, mungkin jauh ya sekolahnya, jadi OTW-nya dari jam sekarang.
0: Uh-huh.
1: Semangat, kok semangat? jaga kesehatan, keselamatan ya di jalan.
0: Buat teman perdu yang mungkin di jalan ya, tadi udah lu sebutin nih.
1: Iya, tadi udah. Jaga keselamatan di jalan.
0: Pelan-pelan aja.
1: Hati-hati.
0: Jangan lupa pakai helm.
1: Kalau motor,
0: jangan lupa pakai seatbelt.
1: Kalau mobil.
0: Okay. Baiklah, lagu yang ketemu nomor 2. Jadi buat kalian yang mau request lagu, boleh di WhatsApp kita ya, di 0811-7208-925, ataupun bisa di Instagram kita. Dari mana?
1: Di @pro2bdl. Ini dia Honey Bee by Olivia Rodrigo.

0: requestan dari Kak Alex Chandra. Fix you by Coldplay.
1: Iya, sudah kita putar ya Kak Alex ya. Tapi kalau misalnya kakak masih mau request lagi juga boleh sih ya.
0: Boleh. Dan ada banyak banget yang request pagi hari ini di live TikTok kita maksudnya ya.
1: Ada siapa aja sih, Liza? Coba gue cek dulu ya. Tadi ada Umi. Umi
0: apa?
1: Sabar dia di bawah. Di bawah sayangku. Nah, sabar. Nah, Uwi Adiani
0: request Sumpah Mati
1: ya. Sama ini kalau enggak salah Salma.
0: Iya, yeah, Salma Maha Benar
1: ya. Terus juga tadi ada lagi,
0: ada MSSD request Ratu Salahkah Terlalu Mencintaimu.
1: Dan juga dari Kila ya. Dari Kila dia nge-request lagunya Anything You Want by Reality Club.
0: Terus yang terakhir ada nih, Olivia lagi nih Kak. Laris Olivia banget lagi. Olivia Rodrigo ya.
1: Oke ya, jadi semuanya bakal kita puterin ya nomor 2 ya. Jadi buat kalian yang mau request lagu nih, teman-teman ya, jangan mau kalah nih ya, teman-teman yang dengerin kita dari radio ya.
0: Ya di... Boleh banget langsung request kita di WhatsApp kita di 0811-7207-0829-25 atau di Instagram kita di @pro2bdl.
1: Dan sekarang kita bakal dengerin lagunya dulu ya, Anything You Want by Reality Club.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: teman-teman Bro 2. Baik banget ya Rika lagu ya.
1: Ya teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah request-request lagu ya. Ada banyak banget yang request, seneng banget pagi hari ini. Ternyata banyak yang excited sama
0: dan
1: kita.
0: Dan teman Pro 2 juga ada yang request lagu loh lewat WhatsApp kita ya. Okay. Di 0895-4173 sekian. Halo Kak Liza, request lagu lama apa aja. Tetap semangat ya Kak Liza dan Kak. Siapa nih tandemnya? Makasih kakak berdua.
1: Kak Eca gitu. Ya kak, buat kamu yang denger ini.
0: Iya, dan nanti kalau aku bakal ngeplay lagunya Maroon 5 ya, Makes Me Wonder ya. Dan juga ada banyak banget yang udah request lagu ya. Tadi dari siapa aja nih? Ayo kita coba bacain nih satu-satu ya.
1: Banyaknya nih, gimana nih?
0: Coba, kayaknya gini aja deh. Gue yang scroll aja deh, gimana?
1: Oke, boleh. Oke, ada banyak tuh. Liza lagi scroll, ada siapa aja Liza? Yang pertama ada nih, dari Abi ada penjaga hati dari Nadif. Nadif Basalama. Ada lagi Rian siapa? Alexandro Love and Rain, Love Me Not, Love Me Not dari Raffin Lane. Kemudian ada siapa lagi? Belum ada. Ada lagi dari.
0: Ada banyak juga nih dari teman-teman LPP Pagaralan, Pagaralam ya. Buat teman-teman yang mungkin lagi dengerin kita ya dari Pagaralam ya, semangat.
1: Halo.
0: Ya halo ya buat teman-teman ya, semoga pagi hari yang menyenangkan ya.
1: Salam kenal dari kita.
0: Salam kenal juga ya. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin mau request lagu di pagi hari ini ya, untuk menemani perjalanan kalian ya, karena udah mulai masuk jam 6:30 nih ya.
1: Yep, udah ada yang ke kantor atau ke sekolah ya sekarang.
0: Iya, jadi hati-hati ya. Dan mungkin kalian mau dengerin lagu kesukaan kalian sambil di radio ya, di radio boleh banget.
1: Boleh banget ke WhatsApp kita di 0811720895 atau di Instagram kita di @pro2bdl.
0: Iya, sesekali kita ngeplay dulu lagunya Olivia Rodrigo lagi ya, yaitu The Cure.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: Halo teman berdua.
1: Yes, masih ya barengan sama Echa dan juga siapa
0: juga
1: nih?
0: Liza.
1: Ya, iya, kita, jadi Liza gimana nih?
0: Gimana kabarnya Liza? Udah tadi udah ditanya. Cuaca hari ini kayaknya lagi cerah banget ya Liza.
1: Masyaallah,
0: alhamdulillah ya.
1: Yes.
0: Sekarang nih di studio Pro 2 mataharinya masuk nih. Bagus banget ini kalau buat foto-foto.
1: Benar. Dan juga bagus banget ya untuk kesehatan tubuh kita.
0: Benar.
1: Iya.
0: Vitamin D ya. Buat tulang. Nah,
1: dan di pagi hari ini kita kayak bakal baca info dulu ya buat teman-teman yang mungkin lagi di jalan.
0: Benar.
1: Gitu ya.
0: Kita bakal baca info yang benar-benar penting nih buat teman Pro 2 karena
1: banget.
0: Ini akan membantu teman Pro 2 untuk menjalani hari pada hari ini.
1: Di pagi hari ya. Jadi kalau misalnya kalian yang lagi mau pergi kemana gitu ya ke luar kota gitu ya, atau mungkin kalian yang lagi denger lagi di luar kota justru ya.
0: Betul.
1: Lagi luar Lampung. Jadi di Sumatera nih ya, seperti di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, dan Bengkulu ini akan hujan dengan intensitas ringan, dan juga Pekanbaru itu akan berawan, di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung akan ada udara kabur ya.
0: Nah, dan untuk kamu yang dari Jawa nih, Jawa Serang itu akan hujan dengan intensitas sedang, sedangkan Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya akan berawan tebal pada hari ini.
1: Yes, dan juga buat kamu tanpa dulu yang mungkin lagi di Bali dan juga di Nusa Tenggara gitu ya, di Denpasar dan Kupang diperkirakan akan berawan tebal, sedangkan di Mataram akan berawan.
0: Dan buat teman Pro 2 yang dari Kalimantan, Pontianak nih, bakal ada hujan yang disertai petir. Jadi buat kamu sedia payung ya, dan kalau misalkan tidak ada kegiatan lebih baik di rumah aja. Kemudian ada Palangkaraya yang berkabut, Banjarmasin juga udaranya akan berkabut. Kemudian ada Samarinda dan Tanjung Selor bakal ada hujan tapi dengan intensitas yang ringan.
1: Dan juga teman Pro 2 di Sulawesi ada di Mamuju ya, hujan dengan intensitas ringan. Di Makassar ada cerah berawan, Gorontalo dan Palu berawan tebal, Kendari berkabut, dan Manado pun udaranya berkabut.
0: Oke, terakhir ada dari Maluku dan Papua. Buat teman-teman dari Ternate, Jawa, Jayawijaya, Maroke, dan Sorong bakal ada hujan dengan intensitas yang ringan. Kemudian untuk teman Pro 2 dari daerah Ambon dan Manokwari, hari ini akan ada udara yang kabur. Kemudian Nabire akan ada hujan disertai petir. Dan yang terakhir ada Jayapura dan hari ini akan berawan.
1: Okay. Yes, ya teman Pro 2, jadi tetap menjaga kesehatan kalian ya. Terus juga prepare buat cuacanya ya. Kalau misalnya kalian dapat di daerah yang bakal hujan gitu ya, jangan lupa bawa payung,
0: bawa
1: gitu ya,
0: jas hujan, atau kalau misalkan tidak ada kegiatan lebih baik di rumah aja ya teman Pro 2. Itu dia info dari kita, perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia
1: pada hari ini. Dan juga kita masih open request ya.
0: Yep.
1: Jadi buat kalian yang mungkin mau request lagu ya lewat TikTok, kita juga bisa di Pro 2 BDL
0: atau di Instagram kita di @pro2bdl juga.
1: Dan
0: atau
1: juga
0: di WhatsApp kita di 0811720892.

0: Kalau nggak mau ngantri, bilang aja dong. Nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja. Ribet loh.
1: Tapi, Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih, Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang. Maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro. Sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.